0: cek lagi nanti. Di Desa Nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
1: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
2: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Mihtahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
5: Pinten bu, kemasan bu yang kemarin. Minyak kita.
4: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Yang nyari padahal banyak ya, Bang. Hari ini masih langka ya, Mas?
6: Langka.
4: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
7: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MR Kan Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
8: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alam-alam, ya, itu dia sudah berniat, ya. Dan kalau yang tidak sempat sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambilnya.
7: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu, jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisahkan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami coba hadirkan pada kesempatan berikutnya di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah ditemukan.
11: Kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombespol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
9: Tender untuk joki ini juga mewanti-wanti pada joki yang bernama HIR ini untuk menghafalkan nama klien atau ya pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
11: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
12: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
11: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
13: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu

0: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos, maka yang masuk kampus bukan yang paling layak, tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
1: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran, terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih nggak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih, pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal. Sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan

0: Hasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Raja Salsabila dan Iis Rothfork dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal. Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kaimana pagi ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar setia kami di 96,3 FM, setelah kami bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Kita akan ditemani dulu dengan dua nomor lagu ya. Saya hadirkan dua nomor lagu ke ruang dengar Anda. Selepas dua nomor lagu berikut, Anda akan ikuti satu informasi yang akan kami sampaikan berupa berita panggilan yang berasal dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tingkat Tinggi Papua Barat, Pengadilan Negeri Kaimana. Tetaplah dengarkan siaran kami 96,3 FM.

Oke pendengar, setelah ada nomor lagu, saya mohon perhatian untuk satu buah informasi berita panggilan. Berita panggilan berasal dari Pengadilan Negeri Kaimana. Dari jurusita Jalan Perindustrian, Kelurahan Kaimana, Kota Distrik Kaimana Kota, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya sebagai tergugat. Isi berita panggilan diharapkan agar datang menghadap sidang di Pengadilan Negeri Kaimana, Jalan Batu Putih pada hari Rabu 10 Juni 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Timur, sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang dalam perkara perdata gugatan antara Fahri Ahmad Ngutro sebagai penggugat melawan Beni Wele Rubun sebagai tergugat. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kaimana sebagai turut tergugat. Terdaftar

Mendengar demikian satu informasi berita panggilan yang baru saja kami informasikan untuk Anda. Mudah-mudahan informasi tadi bisa bermanfaat untuk pendengar di edisi hari ini. Kita berada di awal pekan yang cerah. Kita berada di hari Senin pagi, tanggal 11 Mei 2026. Tidak terasa ya, saudara, sudah di minggu kedua. Hari ini awal minggu kedua perjalanan kita bersama. Mudah-mudahan semua yang direncanakan untuk dikerjakan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk menemani Anda, kami masih akan persembahkan rangkaian hiburan pagi ke ruang dengar Anda yang akan kami selingi juga dengan informasi. Sebelum hiburan mendatang hadir, kami hadirkan kembali dulu beberapa informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda. Dari laman rri.co.id fakfak mengenai Ketua Wilayah BKMT Papua Barat ingatkan pentingnya amal pengabdian. Mendengar Ketua Papua Barat Novita Utami Manarai mendorong BKMT menjadi organisasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Hal itu disampaikan Novita Utami Manarai saat memberikan sambutannya pada pelaksanaan Rakerda BKMT Kabupaten Fakfak pada hari Minggu 10 Mei 2026. Ia menegaskan BKMT tidak hanya berfokus pada pengajian rutin, tetapi juga harus mengambil peran dalam pendidikan umat, memberdayakan ekonomi, dan pembinaan generasi muda.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
4: Aku ingin jadi astronot.
5: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
3: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

0: Iya, enak. Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
1: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
0: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar setia saya, kita sudah berada di pukul 10 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur di segmen Kaimana Siang. Setelah kita lalui segmen acara Kaimana Pagi dengan berbagai segmen acara ya, baik itu hiburannya dan juga informasi, kami berharap semua yang sudah kita lewati dari pagi hari hingga sekarang memasuki siang bisa bermanfaat untuk saudara. Sebelum saya lanjutkan kebersamaan kita dengan sajian hiburan mendatang, kembali lagi dengan informasi ya saudara pendengar dari laman rri.com. Kepala Dinas Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman PUPR 2KP Kabupaten Fakfak Baharudin Hadalia menegaskan seluruh Indonesia Badan Pemeriksa Keuangan BPK terkait hasil pemeriksaan pengelolaan belanja bahan bakar minyak atau BBM dan pelunasan telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut disampaikan Baharudin kepada awak media di Jakarta pada Minggu 10 Mei 2026. Pernyataan itu diterima rri.co.id menyusul pemberitaan mengenai laporan hasil pemeriksaan LHP kepatuhan BPK atas selisih kelebihan pembayaran belanja BBM dan pelunasan di lingkungan Dinas PUPR 2KP Fakfak.

tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Sunan Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.
1: Ih, macam malas datang ke pasar. Mau belanja baru, bau sekali kak.
2: Ih, sama lah sekali. Masa yang lain sudah pakai air bersih, sumasuk di dompet rumah baru. Ketong ini belum lagi kak.
1: Yang punya keluhan tadi itu saya. Kenapa kau ikut-ikutan kak?
2: Saya punya masalah ini juga penting, bukan kok masalah saja.
3: Kam dua lagi ribut apa ini? Kam dua dengar apapun masalah, keluhan atau informasi itu, kam dua bisa sampaikan di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Ya, halo RRI, kamu bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Halo RRI, masih tetap menemani Anda. Halo, siapa di sana? Oke, saya Sliwery Mejasiar masih akan temani Anda yang ingin menyampaikan keluhan ataupun informasi masukan Anda terkait dengan pelayanan publik yang ada di Kota Kaimana, yang ada di Kabupaten Kaimana dan sekitarnya. Apapun informasi Anda, keluhan Anda, tentunya kita sama-sama berharap bisa mendapatkan tanggapan positif dari dinas terkait. Oke, di WhatsApp kami sudah ada

punya peran penting. Terima kasih dari Mace Ali. Terima kasih buat Mace Ali yang sudah sampaikan masukan, informasi, keluhan. Ya, memang beberapa keimana ini hujan terus, kemudian rumah-rumah warga pun ada yang kebanjiran. Nah, ini seperti apa perhatian dari dinas terkait untuk kejadian-kejadian seperti ini. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Mudah-mudahan akan mendapatkan respon nanti dari dinas terkait. Sambil menanti untuk penelpon atau ya sambil menanti untuk yang bergabung selanjutnya ya via WhatsApp kami di 0822. Saya ulangi 0822 4134 3836. Kami masih menunggu Anda yang akan kembali menyampaikan keluhan, menyampaikan informasi ataupun masukan Anda terkait dengan pelayanan-pelayanan yang ada di Kaimana ini, pelayanan publik di Kaimana, baik itu pelayanan kesehatan atau pelayanan

0: Macam malas datang ke pasar. Mau belanja baru. Bau sekali, Kak.
1: Ih, sama lah sekali. Masa yang lain sudah pakai air bersih, sumasuk di dompet rumah baru. Ketong ini belum lagi, Kak.
0: Yang punya keluhan tadi itu saya. Kenapa kau ikut-ikutan, Kak?
1: Saya punya masalah ini juga penting. Bukan kau pun masalah saja.
2: Kam dua lagi ribut apa ini? Kam dua dengar, Apapun masalah, keluhan, atau informasi itu, kam dua bisa sampaikan di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Ya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo saudara dan temukan solusi Anda di acara Halo RRI. Kami hadir di hari Senin dan juga hari Jumat pada pukul 11.00 sampai pukul 12. Satu jam kami temani Anda, warga masyarakat Kota Kaimana yang ingin menyampaikan keluhan, masukan, informasi terkait dengan pelayanan publik yang ada di kabupaten ini. Oke, nampaknya cuaca Kota Kaimana hari ini terlihat wow, begitu panas, terik ya. Cetar sekali kondisi cuaca di luar sana. Akan adem kalau saudara bisa bergabung untuk menyampaikan aspirasi ya, menyampaikan masukan, menyampaikan informasi terkait dengan pelayanan publik di Kaimana. Oke, ada yang sudah mengeluhkan terkait dengan banjir ya. Tadi dari Ibu Ali mengeluh terkait dengan banjir. Bagaimana tanggapan dinas terkait? Kalau sudah hujan terus-menerus, ya kurang lebih 1-2 hari sampai 3 hari ada rumah-rumah warga yang kebanjiran. Bagaimana tanggapan dari dinas terkait? Bagaimana caranya untuk menangani masalah ini? Iya, kami masih menunggu Anda yang mau bergabung via WhatsApp kami ya. Kami tunggu atensi Anda di WhatsApp kami. Siang hari ini kita masih punya cukup waktu, kita baru untuk Anda semua yang akan kembali bergabung, kami tunggu partisipasi saudara. Oke, nampaknya sudah ada yang tergabung atau bergabung kembali di WhatsApp kami. Anda bisa gabung di WhatsApp kami ya di hari Senin dan hari Jumat. Kami menemani Anda yang ingin memberikan masukan. Oke, tidak berlama-lama lagi ya. Saya langsung bacakan keluhan atau informasi yang sudah ada. Halo RRI dengan Ongen di Pasar Baru. Oke, Ongen dari Pasar Baru mau keluhkan apa nih? Mau lapor untuk dinas terkait tentang pencurian lampu solar cell sepanjang Jalan Batu Putih. Iya, memang Jalan Batu Putih itu gelap-gelap terus. Ternyata ada lampu solar cell-nya ya, tapi lampu solar cell-nya sudah pindah tangan. Halo dinas terkait, mudah-mudahan Halo RRI sedang saudara dengarkan sehingga setiap pertanyaan hari ini bisa direspon nanti. Oke, itu pertanyaan kedua di segmen Halo RRI untuk edisi hari ini. Sambil menunggu, saya kembali hadirkan hiburan selanjutnya.

Al Zevan Provision menjadi saksi bisu keberanian mereka yang berani berkata tidak pada penindasan. Darah tertumpah, namun semangat nasionalisme justru membara. Mari mengenang jasa pahlawan peristiwa kapal 7 provinsi, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan ombak sejarahnya.

0: Ih, macam malas datang ke pasar. Mau belanja baru, bau sekali kak.
1: Ih, sama lah sekali. Masa yang lain sudah dapat air bersih, sumasuk di dompet rumah baru. Ketong ini belum lagi kak.
0: Yang punya keluhan tadi itu saya. Kenapa kau ikut-ikutan kak?
1: Saya punya masalah ini juga penting. Bukan kau pun masalah saja.
2: Kam dua lagi ribut apa ini? Kam dua dengar . Apapun masalah, keluhan, atau informasi itu, kam dua bisa sampaikan di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Ya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Oke pendengar, kita untuk menyampaikan keluhan Anda atau menyampaikan masukan Anda, langsung saja saudara bisa mengirimkannya via WhatsApp di 0822 4134 3836, 0822 4134 3836. Untuk Anda yang akan menyampaikan keluhan ataupun masukan informasi Anda yang Anda temukan terkait dengan layanan publik di Kota Kaimana dan sekitarnya. Kembali saya hadirkan tembang-tembang mendatang untuk Anda ya. Setelah tadi sudah ada dua warga masyarakat yang bergabung tadi, ada Ibu Wali dan dari Pasar Baru ada Bapak Ongen ya. Terima kasih sudah berpartisipasi di segmen acara Halo RRI.

0: Ih, macam malas datang ke pasar. Mau belanja baru, bau sekali kak.
1: Ih, sama lah sekali. Masa yang lain sudah pakai air bersih, su masuk di dompu rumah baru. Ketong ini belum lagi kak.
0: Yang punya keluhan tadi itu saya. Kenapa kau ikut-ikutan kak?
1: Saya punya masalah ini juga penting. Bukan kau pun masalah saja.
2: Kam dua lagi ribut apa ini? Kam dua dengar . Apapun masalah, keluhan, atau informasi itu, kam dua bisa sampaikan di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Ya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Ih, macam malas datang ke pasar. Mau belanja baru. Bau sekali, Kak.
1: Ih, sama lah sekali. Masa yang lain sudah dapat air bersih, sumasuk di dompet rumah baru. Ketong ini belum lagi, Kak.
0: Yang punya keluhan tadi itu saya. Kenapa kok ikut-ikutan, Kak?
1: Saya punya masalah ini juga penting. Bukan kok masalah saja.
2: Kam dua lagi ribut apa ini? Kam dua dengar, Apapun masalah, keluhan, atau informasi itu, kam dua bisa sampaikan di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Ya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Di ujung. Oke, pendengar. Halo RRI. Untuk edisi hari ini Senin 11 Mei 2026, saya Sili Wahyur yang menemani Anda pamit undur dari ruang dengar Anda di segmen acara ini, sekaligus pamit undur di segmen Kaimana Pagi dan Siang ya. Selanjutnya ada rekan saya Yuliana Desinauseni yang akan menemani saudara di segmen acara selanjutnya. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Rahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.

0: Kaimana siang ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.
2: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
3: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
2: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
3: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

Hai pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang dan selamat berjumpa kembali di program Kayak Mana Siang edisi hari ini, hari Senin 11 Mei 2026. Kita kembali berjumpa di program Kayak Mana Siang ya, RRI Kayak Mana. Senang sekali saya Desi kembali hadir menemani ruang dengar Anda dengan berbagai segmen acara yang sudah Anda nikmati hingga di saat ini. Tentunya program acara di Kayak Mana Siang hari ini akan Anda nikmati sampai nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur, atau tepatnya di jam 3 sore. Menemani ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda di siang hari ini, telah hadir pilihan lagu-lagu Indonesia Timur. Beberapa tembang manis sudah kami hadirkan juga sebagai pembuka jumpa kita di suasana siang menjelang waktu ya makan siang ataupun istirahat siang. Semoga Anda juga dapat memanfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin untuk dapat menikmati makan siang ya, ataupun sekedar santai sejenak bersama dengan rekan kerja ataupun dengan keluarga. Baik pendengar, kami minta perhatian Anda untuk mengikuti sebuah berita panggilan dari Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Negeri Kayak Mana. Berita panggilan berasal dari jurusita Pengadilan Negeri Kayak Mana yang ditujukan kepada Saudara Beni Welerubun dengan alamat Jalan Perindustrian, Kelurahan Kayak Mana Kota, Distrik Kayak Mana Kota, Kabupaten Kayak Mana, Provinsi Papua Barat, sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya sebagai tergugat. Isi berita panggilan disampaikan kepada Saudara Beni Welerubun untuk datang menghadap sidang di Pengadilan Negeri Kayak Mana, Jalan Batu Putih, pada hari Rabu 10 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur, sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang dalam perkara perdata gugatan antara Saudara Fadli Ahmad Ngutro sebagai penggugat melawan Saudara Beni Welerubun sebagai tergugat. Dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kayak Mana sebagai turut tergugat. Adapun terdaftar dalam registrasi perkara perdata dengan ya gugatan nomor 8/PDT.TG/2026/ Pengadilan Negeri Kayak Mana. Demikian berita panggilan ini kami sampaikan untuk diketahui, dan atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Baik pendengar, Anda masih terus menikmati suasana siang dengan pilihan lagu-lagu Indonesia Timur menemani perjalanan panjang Anda di hari ke-11 ya, pada bulan Mei 2026. Untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung, tak lupa juga kami ucapkan selamat siang dan salam kompak selalu.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Kari Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Kaimana yang mengudara saat ini dengan menggunakan frekuensi 96,3 MHz. Pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita jelang penyampaian warta berita olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilian Dea melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona.
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian menggandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Today was also not easy.
4: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
5: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA, ya, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasio Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Haye dan kawan-kawan tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri, Samarinda. Pada awal pertandingan, Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama kita sangat kelelahan juga dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan dan terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Sousa, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dan 19 kali kita tembak,
3: contra apenas 7 no nosso gol.
2: Dan mereka 7 bagus.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
4: Jadi
2: kita banyak, kita ambil peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou vindo a derrota.
2: Nah, itu yang jadi kekalahan kita.
4: Tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat di depan, bekerja keras untuk di depan ini buat pertandingan.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta. Jakarta, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Madi Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Alexandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau big final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan, kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena dari 48 negara.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PP IBCA MMA Maraden Lumban Toruan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
3: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi, animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
2: Maraden Lumban Toruan menambahkan, saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah

New yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar Putu Nyerawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here, there's so much excitement.
2: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
3: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami. Dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
2: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
3: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
2: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Indonesia menyapa siang, hadir untuk Anda para pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Zaini akan bersama Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan kita bahas dan menemani siang hingga sore hari Anda nanti. Siva.
3: Ya, terima kasih Zaini. Indonesia Menyapa Siang akan menghadirkan kembali sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Pada edisi Senin 11 Mei 2026, diantaranya kami akan menghadirkan topik mengenai upaya memperkuat perlindungan pesantren untuk mencegah kekerasan kasus seksual. Di mana kasus kekerasan seksual ini di lingkungan pendidikan menjadi sorotan publik, termasuk yang terjadi di sejumlah pesantren. Kondisi ini juga memunculkan dorongan kuat agar sistem perlindungan santri diperkuat mulai dari pengawasan, mekanisme pelaporan hingga pendampingan korban. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyerukan langkah serius dan menyeluruh untuk mencegah kembali terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pesantren. MUI juga menekankan bahwasannya lembaga pendidikan keagamaan ini harus menjadi ruang aman dan nyaman bagi santri, bukan menjadi tempat terjadinya penyimpangan dan kekerasan oleh pihak yang memiliki relasi kuasa. Nanti akan kami hadirkan perbincangan selengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Kemudian akan kami hadirkan juga di ruang dengar Anda mengenai mengungkap sindikat joki ujian tulis berbasis komputer UTBK tahun 2026. Polrestabes Surabaya ini berhasil mengungkap praktik sindikat perjokian seleksi UTBK atau SNBT UTBK yang diduga telah beroperasi sejak 2017 hingga 2026 dengan jaringan lintas daerah. Mengenai hal ini nanti akan kami hadirkan juga perbincangannya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian akan kami hadirkan juga pembahasan mengenai KNKT yang mengkaji data lapangan dalam investigasi kecelakaan bus ALS, di mana Kementerian Perhubungan ini masih menunggu hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan Penyelidikan Kepolisian terkait penyebab kecelakaan bus antar lintas Sumatera atau ALS dengan truk tangki PT Seleraya di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Disebutkan juga bahwasannya Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, ini mengatakan bus ALS tersebut diduga melakukan pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek, pasal 102. Nanti perbincangan selengkapnya juga akan kami hadirkan bersama dengan narasumber terkait. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan juga di Indonesia Menyapa Siang pantauan IHSG hari ini, pergerakan saham di awal perdagangan, dan tentunya peristiwa-peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan juga partisipasi Anda dengan mengirimkan pesan ataupun tanggapan terhadap topik-topik yang telah kami sampaikan tadi di nomor WhatsApp 081-399-399-888. Demikian Zaini.
2: Saya Selanjutnya kami hadirkan ya video potensi dari berbagai daerah. Kami awali mengenai informasi pesisir pantai negeri Tial, Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon, menawarkan beragam pesona wisata bahari yang menarik sehingga layak untuk dijelajahi. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Rio Rima.
4: Pendengaran pemirsa dari net, Pulau Ambon bagian utara kebanyakan didominasi pasir putih dan batu karang, serta pepohonan kelapa yang berjajar di pesisir pantai, seperti di Baby Indah di Cinegri Tial, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah. Objek wisata menarik ini masih dibenahi dengan pembangunan resort, namun sudah banyak yang mengunjunginya karena menyajikan panorama laut yang memukau dengan latar depan Pulau Haruku dan terumbu karang yang menjadi sarang ikan. Febi dan Ningsi, dua pengunjung yang dijumpai, mengaku nyaman berwisata ke tempat ini meski belum banyak wahana wisata.
5: Pendapat beta tentang tempat ini sangat bagus, sangat menarik untuk dikunjungi oleh masyarakat, tapi harus ada bisa diperbanyak spot-spot foto kan, anak-anak muda kan ya, sering suka selfie-selfie.
6: Kalau menurut beta tempat ini bagusnya datang dengan keluarga untuk berlibur, dan lebih bagus juga sebenarnya tempat wisata ini juga harus ada UMKM. Karena apa? UMKM juga kalau ada UMKM di sini berarti masyarakat juga tidak terlalu pergi untuk jauh-jauh belanja di luar, karena kalau ada UMKM otomatis UMKM juga kan membantu para wisata di sini.
4: Objek wisata Baby Indah Beach berada tak jauh dari pantai Narsepa dan pasir panjang, sekira 5 menit perjalanan. Objek wisata ini juga tak jauh dari kota Ambon atau 30 menit perjalanan. Di sini terdapat banyak pohon kelapa dan spot memancing yang tidak membosankan. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lurima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya, di mana berburu oleh-oleh khas daerah tentu menjadi pengalaman menarik saat berkunjung ke suatu kota. Di kota Baobao terdapat produk UMKM unik berupa sambal ikan asap berbahan dasar ikan asap yang memiliki cita rasa khas yang mulai menjadi pilihan oleh-oleh bagi para pengunjung. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Afrian Syah.
7: Pendengar dan pemirsa RR Net, saat ini saya berada di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betuambari, Kota Baobao. Di belakang saya ini menjadi salah satu lokasi pelaku UMKM di Kota Baobao dalam mengolah produknya, yakni sambal ikan asap. Lalu bagaimana produksi sambal ikan asap ini serta pemasarannya? Mari ikuti kami wawancara langsung bersama pelaku UMKM-nya. Saat ini kami sudah bersama Ketua Produksi Katapai Sulaa, Ibu Linda.
8: Ya.
7: Kita akan berbincang langsung bersama Ibu Linda terkait usaha yang telah digelutinya ini. Bu, untuk awal mula sehingga kemudian mengembangkan usaha sambal ikan asap ini, Bu, bisa diceritakan?
8: Baik, terima kasih. Jadi awal mula dari sambal ikan asap tuna ini karena memang sebelumnya kami sudah memproduksi ikan asap. Nah, sehingga dari tahun 2020 kami sudah mulai produksi ikan asap, sehingga kami berpikir.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang dan salam hangat kami untuk Anda yang masih dengan setia memantau siaran RRI Kaimana mengudara dengan menggunakan frekuensi 96,3 MHz. Waktu berlalu, saat ini pukul 13.40 menit ya. Selamat bergabung kembali untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami saat ini. Kita bersama menikmati suasana siang dengan hadirnya berbagai program acara yang kami persembahkan untuk menemani ruang dengar Anda. Sejauh ini Anda telah ikuti Warta Berita Olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Di program Kaimana Siang selanjutnya, RRI Kaimana hadir lewat segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di edisi siar hari ini, hari Senin 11 Mei 2026.
1: Saatnya kita ikuti Pro Dangdut RRI Kaimana.

Pendengar, selamat siang dan salam Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Senang bisa menjumpai Anda di siang hari ini, menikmati lagu-lagu dangdut pilihan segmen Bro Dangdut RRI Kaimana. Hadir lagi menemani ruang dengar Anda. Apa kabar Anda pendengar yang baru saja bergabung atau baru saja menikmati kebersamaan kita di saat siang hari ini? Anda menikmati lagu-lagu dangdut pilihan ya di segmen Pro Dangdut edisi 11 Mei 2026 bersama kami di RRI Kaimana. Ada saya Desi hadir menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Anda boleh menikmati lagu-lagu dangdut sambil request lagu, kirim salam, kirim pantun ya di 0822 4134 3836. Saya ulangi lagi bagi Anda para pendengar pencinta dangdut di santero wilayah Kota Kaimana. Yuk gabung yuk di segmen Pro Dangdut siang hari ini. Saya bakal hadirkan tembang-tembang dangdut pilihan requestan Anda ya. Kalau memang Anda pengen dengar lagu misalnya dari Didi Kempot, silahkan boleh di request lagunya. Dan ataupun mungkin Anda suka dengan lagu dari Anita Kaif misalnya ya, silahkan saja, jangan sungkan-sungkan ya. Oke, Anda bisa bergabung bersama kami di nomor kontak WhatsApp 0822 4134 3836, atau juga yang pengen gabung via telepon di 0957-21682. Oke, sebelum saya penuhi permintaan pesan singkat yang sudah kami terima di Prodangdut RRI Kaimana siang hari ini, saya juga terlalu menyapa untuk pendengar kami yang ada di Wonosobo, Jawa Tengah. Ada Ibu, ya, ada Bu Wiga di Wonosobo ya. Selamat siang RRI Kaimana, selamat siang Gadesi. Oke, buat Bu Wiga, selamat siang. Salam kami untuk Bu Wiga yang ada di seputaran Wonosobo. Bagaimana Bu Wiga cuaca Wonosobo siang hari ini di pukul 13.44 menit? Ya, kalau Kota Kaimana sendiri terpantau hari ini cuacanya cukup baik ya, cerah juga. Yang pasti harapan kita bersama bahwa cuaca ini akan terus bertahan tetap cerah sehingga nanti masing-masing kita bisa mengakhiri tugas hari ini dengan baik dan tentunya tetap semangat ya antek semua dalam menjalankan tugas masing-masing. Oke, untuk persembahan kami perdana di Pro Dangdut pada siang hari ini ada Anita Kaif dengan Mie Instan. Saya hadirkan tembang perdana ini juga spesial buat yang ada di seputaran Wonosobo, Jawa Tengah. Ada Bu Wiga dan keluarga, selamat siang, selamat beraktivitas. Teruntuk yang ada di seputaran perumahan DPR, ada juga Kakak Nona dan keluarga, selamat siang dan salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, para pencinta dangdut yang masih dengan setia menikmati Ramalah Gelugu Dangdut. Nah, tentu biarkan ya langkah kita tetap pasti seiring dengan irama lagu-lagu dangdut yang selalu setia menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Meski mungkin Anda terbawa suasana ya, ada yang sampai pada melamun mungkin ya saat dengar lagu-lagu dangdut, tapi tidak membuat Anda mengantuk dan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang masih Anda laksanakan hingga saat ini. Kami juga berharap hantaran lagu-lagu dangdut di siang ini tetap menjadi teman untuk setiap aktivitas yang Anda jalani bersama dengan rekan kerja ataupun orang-orang terdekat Anda. Baik, pendengar, pukul 14.23 menit ya, kita masih bersama di segmen Pro Dangdut dan teruslah memantau siaran kami tentunya dengan segmen Pro Dangdut, lagu-lagu dangdut pilihan yang terus hadir menemani Anda sampai nanti kita tiba tepat di jam 3 sore saat Anda ikuti penyampaian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Papua Barat.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian sudah kita nikmati rangkaian lagu-lagu dangdut pilihan di kesempatan siang hari ini. Pendengar, kini kita jelang penyampaian dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Papua Barat.

0: yang model terbaru. Bagaimana? Bagus ke Trada?
1: Iyo, bagus sih. Tapi macam ketumpu tas daerah, tas tomang Trade di antara kakak koleksi.
2: Bangga buatan Indonesia. Bisa dimulai dengan

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 edisi Senin 11 Mei 2026 diantaranya. Pemprov Papua Barat Daya raih penghargaan Paritrana Award 2025. Potensi Keraka Bintuni untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Bersama saya Dwi Widya Stuti, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Melindungi sebanyak 77.500 pekerja melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berhasil meraih penghargaan Paritrana Award 2025 kategori pemerintah provinsi terbaik.
2: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berhasil meraih penghargaan Paritrana Award 2025 kategori Pemerintah Provinsi Terbaik setelah dinilai berhasil memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja di wilayahnya. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar pada Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Tenaga Kerjaan dan ESDM Papua Barat Daya Suroso mengatakan hingga saat ini Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya telah melindungi sebanyak 77.500 pekerja melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Menurutnya, capaian tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan bagi pekerja formal maupun informal yang rentan di Papua Barat Daya.
3: Lalu selama ini berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama bagi masyarakat pekerja rentan dan juga pekerja sosial keagamaan. Selama ini pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sudah membayarkan kepada 77.500. Ya, di dalamnya itu ada pekerja rentan, tentu yang terdiri dari para pedagang tradisional, para tukang ojek, para nelayan, petani, dan sejumlah pekerja rentan lainnya. Tetapi juga kepada pekerja sosial keagamaan seperti imam masjid, pendeta, pengurus gereja, dan juga agama Hindu. Hal ini sudah kami lakukan sejak tahun 2023.
2: Selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Suroso juga mengajak seluruh pemberi kerja, pengusaha, dan pekerja mandiri untuk aktif menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, serta memastikan pembayaran iuran dilakukan secara tertib. Menurut Suroso, program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat pekerja saat menjalankan aktivitas kerja sehari-hari. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Didukung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bupati Raja Ampat luncurkan program perlindungan sosial bagi lansia Orinsu. Laporan Padli Ramdan.
4: Bupati Raja Ampat, Urideko Iriano Burda meluncurkan program perlindungan sosial bagi warga lanjut usia lansia yang diberi nama Orisun. Peluncuran program dilakukan bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Raja Ampat ini mendapat dukungan dari Kementerian PPN atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Bupati Urideko mengatakan, Orisun adalah bahasa daerah yang artinya matahari akan terbenam, menjadi simbol kepedulian bagi mereka-mereka yang memasuki usia lanjut atau di atas 65 tahun. Program Orisun ini bersumber dari dana otonomi khusus Otsus. Menurut Bupati, para lansia adalah mereka yang dahulunya telah bekerja untuk menghidupi keluarga dan mereka yang saat masih produktif memiliki kontribusi besar bagi daerah. Untuk itu diperlukan program perlindungan sosial bagi lansia sebagai bentuk apresiasi dan kepedulian sehingga mereka bisa melanjutkan hidup yang lebih bermartabat. Pemerintah berharap penghargaan dalam bentuk program Orisun ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi warga lansia.
5: Kita perlu kasih penghargaan bagi kita punya senior yang telah mendahului kita di hari tua, sehingga kita membuat Ini karena mereka sudah memberi sumbangsi pikiran tenaga kerja sejak mereka muda kepada kami di Raja Ampat. Sehingga kita perlu penghargaan bagi mereka dan kami sangat mengharapkan penghargaan-penghargaan ini bisa bermanfaat di akhir usia mereka.
4: Sementara itu, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN, Bapenas, Maliki menilai program Orisun merupakan kebijakan yang sangat baik dan dibutuhkan warga khususnya para lansia. Saat ini secara nasional jumlah warga lanjut usia atau 60 tahun ke atas sebanyak 10%. Maliki menilai kebijakan yang ada di Raja Ampat bisa menjadi contoh bagi kabupaten lain untuk mempersiapkan warga lansia agar tetap sehat dan produktif. Pihaknya berharap program Orisun bisa terus bertransformasi tidak hanya sebagai bantuan langsung tunai, tetapi bisa ditujukan dalam mempersiapkan warga yang akan berusia lanjut untuk nantinya bisa terus berkontribusi di sektor ekonomi, sosial, dan budaya di daerah.
6: Sementara nanti tahun 2045, pada saat kita mudah-mudahan menjadi negara maju, pada saat itu kita akan menjadi negara tua, atau dalam bahasa Inggris istilahnya aged population. Jadi apa yang sedang dikerjakan dan akan dimulai oleh Kabupaten Raja Ampat ini mudah-mudahan akan menjadi contoh bagi kabupaten-kabupaten lain di dalam mempersiapkan penduduk kabupaten yang nanti istilahnya menjadi senior tetapi sehat, produktif, dan bermartabat.
4: Alokasi dana yang sudah disiapkan pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk program Orisun ini sebesar 3 miliar rupiah yang nantinya akan dialokasikan kepada sebanyak 1.444 warga lansia. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Potensi besar kepiting Bintuni tingkatkan kesejahteraan nelayan lokal. Laporan Dina Rianti dari SP Teluk Bintuni.
7: Kawasan hutan mangrove di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat menyimpan potensi perikanan yang sangat besar. Perairan mangrove di wilayah ini menjadi habitat berbagai biota laut seperti ikan, udang, dan kepiting. Salah satu komoditas unggulan yang kini semakin dikenal adalah kepiting Bintuni. Kepiting ini memiliki cita rasa khas yang berbeda dibandingkan daerah lain dengan daging yang lebih padat dan rasa yang lebih manis. Salah satu warga Bintuni, Fitriani, mengatakan kepiting lokal tidak membutuhkan banyak bumbu untuk diolah. Menurutnya cukup dimasak sederhana, rasanya sudah sangat lezat.
8: Kepiting Bintuni itu rasanya enak, dagingnya padat, manis, baru dia lebih teksturnya itu beda. Karena dulu kan pernah makan di Jawa, cuma rasanya kurang fit. Apalagi di sini harganya lebih murah. Kadang biasanya anak-anak yang lebih suka.
9: Tapi ini jadi hidangan keluarga favorit.
8: Iya, sangat favorit.
9: Biasanya dimasak apa?
8: Paling biasanya masak di kuah kuning, kalau nggak di asam manis. Itu aja sih, nggak ribet-ribet.
7: Sebagian besar masyarakat di Bintuni menggantungkan hidup dari hasil laut. Di kampung Banjar Ausoy, distrik Manimeri, ratusan warga bekerja sebagai nelayan yang setiap hari mencari ikan dan kepiting. Nelayan sekaligus pengepul kepiting Tono mengaku mampu mengirim lebih dari 1 ton kepiting setiap 3 hari ke berbagai kota di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, hingga Manado. Kepiting Bintuni juga telah menembus pasar ekspor.
10: Penghasilan kalau rutin dalam 1 bulan itu per 3 hari kita kirim, itu bisa mencapai 37 juta kotak. Kalau nelayan kebanyakan dari masyarakat Kampung Banjar Ausoy, bagian ada yang kami datangkan dari luar karena biar untuk ilmu supaya bisa mereka berpadu. Ada sebagian yang sudah bisa lincah untuk kasih ajaran ilmu yang dari luar di masyarakat kampung sini.
7: Sementara itu, Kepala Kampung Banjar Ausoy Sudirman menyampaikan bahwa lebih dari 100 nelayan di kampung tersebut bergantung pada hasil tangkapan kepiting. Pemerintah kampung pun memberikan dukungan melalui berbagai fasilitas seperti tambatan perahu, jaring, dan juga mesin tempel.
11: Kami kita dari pemerintah kampung, kita selalu melihat dan memperhatikan nelayan-nelayan kampung Banjar Ausoy khususnya, dan mungkin apa yang perlu kita bantu di para nelayan. Satu, tambatan perahunya, dua, yang mungkin jaring, kan, lapas, kita pernah kasih maupun kita kasih mesin tempel.
7: Diharapkan dukungan ini dapat meningkatkan semangat para nelayan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui komoditas unggulan kepiting Bintuni. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sorong menilai kebijakan terbaru Kementerian Kesehatan terkait program Dokter Internship merupakan langkah positif dalam memperbaiki sistem pelayanan dan perlindungan bagi dokter muda.
12: Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sorong menilai kebijakan terbaru Kementerian Kesehatan terkait program dokter internship merupakan langkah positif dalam memperbaiki sistem pelayanan dan perlindungan bagi dokter muda. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sorong, Dr. Felix Duit, menjelaskan bahwa organisasi profesi tetap harus mengambil peran dalam mengawal berbagai persoalan dihadapi dokter. Meskipun setelah terbitan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023, peran organisasi profesi menjadi lebih terbatas dan banyak kewenangan beralih ke Kementerian Kesehatan. Dr. Felix menjelaskan, perubahan kebijakan dokter internship yang mulai berlaku pada 7 Mei 2026 membawa sejumlah poin penting yang dinilai lebih berpihak kepada peserta program. Salah satu perubahan utama adalah pembatasan jam kerja dokter internship. Jika sebelumnya belum diatur secara jelas, kini jam kerja dibatasi maksimal 40 jam per minggu. Selain pembatasan jam kerja, pemerintah juga menambah hak cuti bagi dokter internship. Jika sebelumnya hanya 4 hari, kini menjadi 10 hari tanpa dihitung sebagai hutang hari kerja. IDI Sorong juga menyoroti pentingnya penguatan remunerisasi atau bantuan biaya hidup bagi dokter internship. Menurutnya, besaran bantuan Kementerian Kesehatan sebesar 3 juta hingga 6,5 juta per bulan masih belum cukup, terutama bagi dokter yang bertugas di daerah dengan tingkat kesulitan tinggi. Ia menegaskan bahwa dokter internship tidak boleh dijadikan pengganti dokter organik atau dokter tetap di rumah sakit maupun puskesmas.
13: Dalam rangka perbaikan sistem gitu ya, sistem ini, program dokter internship ini kan begitu. Nah, jadi sebenarnya itu harus dievaluasi, sebenarnya dievaluasi secara reguler begitu. Jangan misalnya ada masalah, ada kasus begitu baru menjadi perhatian begitu. Sebenarnya kan ini harus dievaluasi begitu secara reguler, sehingga itu akan dalam rangka perbaikan sistem begitu. Bukan nanti jadi ada masalah baru kita mulai memberikan perhatian terus ada perubahan dan perbaikan sistem begitu.
12: Ini seorang berharap kebijakan ini tidak berhenti pada perubahan regulasi semata, namun terus dievaluasi secara berkala agar implementasinya benar-benar berjalan baik di lapangan. Dari Sorong, Papua Barat, Daerah Nima Hadika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Tim penggerak PKK Provinsi Papua Barat Daya melakukan jemput bola pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang dipusatkan di gereja GKPMI Jemaat Kasih Abadi Kota Sorong.
14: Tim penggerak PKK Provinsi Papua Barat Daya melakukan jemput bola pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui kegiatan pengobatan massal dan edukasi kesehatan di gereja GKPMI Jemaat Kasih Abadi, Jalan Malibela, Kilometer 12, Kota Sorong pada Minggu 10 Mei 2026. Ketua TPPKK Papua Barat Daya, Orpa Susana Kambu, mengatakan kegiatan tersebut menyasar ratusan warga dengan berbagai layanan kesehatan gratis, mulai dari pemeriksaan penyakit tidak menular, pengobatan massal, hingga pemberian makanan tambahan bergizi bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
15: Iya, ke depan kegiatan ini dilakukan hari ini tidak secara sederhana saja, tapi kegiatan ini akan terus kami tingkatkan, dan di lain hari nanti diharapkan semua masyarakat yang ada boleh mengambil bagian dalam pelayanan kesehatan. Mereka tidak pergi jauh-jauh, tapi pasti yang ada di sekitar mereka datang, dan diharapkan ibu-ibu hamil, anak bayi, apa yang menyusui, mereka terus memberikan pelayanan yang telah bisa diberikan oleh pelayan kami atau perawat ini untuk anak-anak. Ya, target kami sekitar lebih dari 200-300 lah pasti.
14: Menurut Orpa, perhatian terhadap kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita menjadi salah satu fokus utama TPPKK Papua Barat Daya dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan keluarga di daerah ini. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia Sorong.

Perusahaan Gas Genting Oil PTI LTD membayar ganti rugi lahan adat kepada masyarakat 4 marga di Distrik Sumuri sebanyak 10 miliar

0: Damayera sebanyak 965 juta. Semua ini diberikan berupa uang cash yang disalurkan ke rekening bank masing-masing. Ketua MRP Papua Barat Juson Waprak mengapresiasi adanya penyerahan kompensasi yang diminasi oleh tim Satgas dari pemerintah daerah. Menurutnya, ini adalah langkah yang baik dari pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni untuk mengawal kepentingan dan hak dari masyarakat adat.
1: MRP sebagai representasi kultur, orang asli Papua memiliki tanggung jawab moral yang besar sekali untuk memastikan bahwa setiap pemanfaatan tanah adat harus menghormati hak wilayah dan masyarakat adat, siapapun dia. Baik itu instansi perusahaan, tapi juga pemerintah daerah, baik itu tingkat provinsi, kabupaten, bahkan juga sampai di kampus. Dan harapan saya, persetujuan dari pembebasan lahan ini menjadi penting sekali untuk kita bersama-sama dalam menjaga hutan milik masyarakat.
0: Sementara itu, Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manubi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen akan menghormati dan melindungi hak masyarakat adat dalam pengadaan tanah. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang 1945. Investasi Genting Oil Kasuri merupakan bagian dari proyek strategis yang memberikan dampak besar bagi daerah, baik dalam peningkatan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, maupun pertumbuhan usaha masyarakat.
2: Perlu saya tegaskan bahwa seluruh proses ini dilaksanakan secara transparan dan adil. Tidak boleh ada hak masyarakat yang mengabaikan. Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan pesan yang tegas kepada seluruh penerima kompensasi. Gunakanlah dana ini dengan bijak dan bertanggung jawab. Ini bukan sekedar uang, tetapi kesempatan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Misalnya, bisa digunakan untuk membangun rumah, juga bisa juga untuk pendidikan anak, maupun bisa melakukan usaha produktif lainnya.
0: Kompensasi ini diberikan untuk penyelesaian pembebasan lahan pelebaran akses jalan dengan penambahan lebar berkisar 3 hingga 5 meter, di mana panjang jalan sekitar 11 km dari lokasi sumur asap 3 ke fasilitas produksi gas catering stasiun asap beserta sarana penunjang lainnya. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dinarianti, RRTRUS Mudra untuk Indonesia.
3: Tanpa suara, motor Honda Beat milik pegawai RRI Sorong raib digasak maling. Laporan Nirwana Yusuf.
4: Dua motor Honda Beat hilang tanpa jejak. Kejadian ini diperkirakan sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Timur di kosan milik Aris Prawito di Jalan Dorowati, Klasaman, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat Daya pada hari Jumat 8 Mei 2026. Kepada RRI, Aris Prawito membeberkan kronologis kejadian bahwa pada kasus curat atau pencurian dengan pemberatan ini terdapat dua kendaraan motor Beat yang hilang secara bersama. Salah satu motor yang hilang di dalam pekarangan kosan adalah milik pegawai RRI Sorong, Rio Ramadan.
5: Kita nggak tahu juga kalau ada mau kecurian itu. Kita tahunya itu rumah depan situ, itu yang dikecurian duluan. Kita kesana, ya namanya ada begitu kan, kita berkumpul kesana ya. Motornya katanya hilang, pagarnya sana dicungkil. Kita nggak sadar kalau kita punya juga, ya ada dicungkil juga. Setelah pulang dari sana, kita ke sini, ada jejak kaki di situ yang kakinya tanpa sendal. Kan selama ini kan nggak pernah ya, namanya orang kos kan nggak pernah keluar tanpa sendal gitu. Itu ada jejak kaki besar-besar gitu. Kita curiganya di situ. Wah, ini jangan-jangan di sini juga. Saya ngeliat cek ke pagar situ, nggak taunya kunci saya juga sudah tidak ada. Kemudian itu biasa kalau ini kan kita gantung juga begitu. Kalau kita langsung cek ke kos-kosan sana, nggak taunya motornya itu nggak ada satu. Langsung saya kasih bangun dari yang punya ini kos-kosan. Ternyata dia keluar. Dia kaget juga karena motornya tidak ada. Kurang tahu kalau kejadiannya itu mungkin pergerakan tubuh apa. Itu saya rasa kalau satu orang saja susah apa. Kayaknya itu kan dikunci setir. Jelasnya ya, itu kayaknya dua orang, satunya mungkin diangkat kah atau bagaimana? Karena jejaknya itu cuma di bagian, iya kayak orang angkat berat injit gitu. Itu otomatis kan orang angkat berat ya, kayaknya mungkin yang satu ngangkat setirnya, satu megang belakang, kayaknya begitu. Mungkin dia buka setirnya mungkin di luar pagar sini, tempat yang mungkin yang apa sudah sepi gitu ya. Mungkin kamu ditarik setirnya, mungkin kalau di sini kan terlalu berisik, takut yang bangun. Saya rasa.
4: Sementara itu, Rio selaku pemilik motor merasa kehilangan karena motor tersebut merupakan kendaraan yang digunakan bersama istrinya Eka saat berangkat kerja yang radiusnya antara tempat kosan dengan kantor jaraknya lumayan jauh. Di hari yang sama, Rio juga sudah membuat laporan polisi untuk segera ditindaklanjuti. Rio berharap agar pihak kepolisian segera bertindak sebab bukan hanya dirinya yang menjadi korban curat, namun ada beberapa aduan masyarakat tentang motor yang hilang di wilayah Kota Sorong. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: BLUD KKP Raja Ampat membuka galeri konservasi Bin Soren yang menjadi pusat kerajinan di Kabupaten Bahari. Laporan Padli Ramdan.

0: UPTD Badan Layanan Umum Daerah BLUD Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat membuka Galeri Konservasi Bin Soren tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman di Distrik Kota Waisai Raja Ampat. Peresmian galeri ini dilakukan oleh Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam bersama Wakil Bupati Mansyur Syahdan serta disaksikan oleh PJ Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya Yakob Karet. Nama Bin Soren diambil dari bahasa daerah Biak yang berarti perempuan laut. Galeri yang menjadi pusat aneka kerajinan ini berada di kawasan utama pusat kota Waisai. Kepala UPTD BLUD KKP Raja Ampat Hasan Makassar mengatakan bahwa pembukaan galeri ini menjadi bagian dari upaya untuk mempromosikan aneka kerajinan khas Raja Ampat, terutama yang dibuat oleh para mama-mama Papua di kampung. Galeri Bin Soren akan menjadi etalase bagi produk-produk lokal Kabupaten Bahari. Hasan menerangkan, galeri konservasi akan menampung, mengelola, dan menjual produk-produk mama Papua sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi ekonomi lokal. Pemerintah daerah berharap Galeri Konservasi Bin Soren kedepannya bisa berkembang pesat sehingga Raja Ampat mampu seperti Bali yang mempunyai pusat kerajinan Krishna yang megah.
1: Galeri ini dimaksudkan adalah untuk bagaimana produk lokal dari mama-mama yang ada di kampung itu bisa pelan-pelan kita tampung dan kemudian kita kelola untuk bisa dijual sehingga bisa mendapatkan pendapatan bagi mama. Mudah-mudahan momentum galeri ini menurut beberapa diskusi dengan Bupati bahwa suatu saat Raja Ampat punya Krishna seperti Bali. Amin, amin, amin, amin.
0: Sementara itu, PJ Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya Yakob Karet mengatakan bahwa pemilihan nama Galeri Bin Soren memiliki semangat pemberdayaan perempuan dan kepedulian pada ekosistem bahari. Pemerintah daerah sangat berharap bahwa galeri konservasi ini bisa memberikan manfaat yang besar terutama bagi mama-mama Papua.
2: Bin itu perempuan, Soren itu laut ataupun laut yang dalam, laut yang biru bergelombang, tetapi selalu memberikan kesejukan, memberikan kehidupan kepada masyarakat di sekitarnya yang menikmati, karena sesungguhnya kehidupan itu karena di pesisir, maka kehidupannya semua ada di laut.
0: Galeri Konservasi Bin Soren berisi sejumlah kerajinan tangan seperti mahkota kepala burung, kalung, tas, topi, baju, dan aneka souvenir lainnya. Selain itu, tersedia juga virgin coconut oil atau VCO dengan berbagai ukuran yang merupakan salah satu khas produk Kabupaten Bahari. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Sorong Selatan diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Berikut laporan Rido Nukuhali.
4: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan pencenangan Hari Kesatuan Gerak atau HKG ke-54 di Distrik Seremuk. PJ Sekretaris Daerah Sorong Selatan Agustinus Wamahma mengatakan, TPPKK Sorong Selatan telah menjalankan tugas dengan baik sebagai mitra pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Untuk itu, di momen HKG ke-54, PKK diharapkan memperkuat semangat pengabdian dan kebersamaan guna membangun keluarga yang sehat, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Agustinus menyampaikan, di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat, peran keluarga sebagai pondasi utama membentuk sumber daya manusia yang berkualitas sangatlah penting. Dari lingkungan keluarga bisa melahirkan generasi penerus bangsa yang berakhlak, cerdas, sehat, dan memiliki kepedulian sosial.
5: Selama 54 tahun perjalanan pendakar

Sementara itu, Ketua TPPKK Sorong Selatan, Orpa Bodori, mengungkapkan PKK akan terus berinovasi demi kemajuan masyarakat. PKK juga menjadi motor penggerak perubahan sosial yang dimulai dari keluarga sebagai lingkungan terkecil di masyarakat.

0: Menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, perlu meningkatkan persatuan dan kolaborasi agar program kerja yang dilaksanakan PKK dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sorong Selatan. Sehubungan dengan itu, melalui pencanangan HKG ke-54, diharapkan seluruh rangkaian kegiatan dapat menjadi sarana mempererat persaudaraan, meningkatkan kapasitas kader, serta menumbuhkan semangat pelayanan kepada masyarakat. Dari Deminabuan, Ridwan Kuhali melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Andi Malata Madiawe kembali terpilih sebagai Ketua Himas periode 2026-2031, laporan Nirwana Yusuf.
2: Himpunan Masyarakat Sinjai atau Himas Kota Sorong menyelenggarakan pemilihan Ketua Himas yang diselingi dengan arisan bulanan bertempat di kediaman Herman Tahang di Jalan Kanal Victory, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pada pemilihan tersebut, Haji Andi Malat Tamadiawe kembali diberi kepercayaan oleh masyarakat Sinjai yang ada di wilayah Kota Sorong untuk memegang tongkat kepemimpinan sebagai Ketua Himas periode 2026-2031. Haji Muhammad Yahya Pawenei selaku penasehat Himas Kota Sorong dan Papua Barat Daya mengatakan bahwa pemilihan ini adalah pengukuhan karena tidak ada calon lain yang bersedia menggantikan sebagai ketua yang baru.
3: Pengukuhan saja istilahnya karena tidak ada calon yang lain yang bersedia. Kemudian ketua yang kita anggap dia bisa mampu. Ya, dari warga menganggapnya mampu sehingga beliau tetap kita pilih bersama atas mufakat bersama. Ya, jelas ada perkembangan, ada kemudian terutama tentang masalah pemukiman mereka. Ya, kita tugasnya kita hanya memberikan saran-saran, memberikan petunjuk-petunjuk.
2: Sementara itu, Andi Malata menanggapi atas terpilihnya kembali sebagai Ketua Himas, merasa dirinya jika semua ini adalah kemauan masyarakat dan mau tidak mau harus siap menerima putusan yang telah disepakati bersama.
4: Alhamdulillah sempat terpilih kembali secara aklamasi. Istilahnya orang Bugis itu sudah sipulung. Apapun yang terjadi ya kita jalani saja dengan kesepakatan warga semua. Saya terpilih kembali, sebenarnya ada rasa beban kembali mengayomi warga-warga Sinjai khususnya untuk 5 tahun ke depannya. Dengan ketentuan mungkin harus membuat satu target atau visi misi ke depannya jauh lebih bagus apa yang kita lalui selama 5 tahun yang lalu.
2: Dirinya menyebutkan jika prinsip sebagai orang Bugis tetap mengacu dan berpegang teguh pada peradaban yakni Sipaka Tau, Sipaka Lebdi, dan Sipaka Raja yang digunakan sebagai simbol mempersatukan warga Himas, dan dihimbau kepada warga Sinjai yang belum masuk kerukunan segera melaporkan diri untuk didata. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengurus ICMI Orwil Papua Barat Daya menggelar rapat persiapan pelaksanaan orientasi kepengurusan setelah dilakukan pergantian ketua. Selengkapnya dilaporkan Ambar.
5: Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia ICMI Orwil Papua Barat Daya menggelar rapat koordinasi persiapan pelaksanaan orientasi kepengurusan pasca pergantian ketua sebelumnya Rahman yang kini dipimpin oleh Lim Abdul Hosim. Orientasi kepengurusan ini penting dilakukan guna memastikan seluruh perangkat organisasi ICMI berjalan baik. Ketua ICMI Orwil Papua Barat Daya Lim Abdul Hosim melalui Sekretaris ICMI Orwil Papua Barat Daya Ahmad Juanda mengatakan berdasarkan arahan Ketua ICMI, agenda setelah SK pergantian ketua terbit dari Majelis Pengurus Pusat ICMI. Agenda penting untuk konsolidasi kepengurusan yakni dengan dilakukan orientasi bagi pengurus, sehingga dipandang perlu untuk mempersiapkan seluruh kebutuhan menjelang orientasi dengan membentuk kepanitiaan. Dengan orientasi ini diharapkan seluruh pengurus ICMI dapat terlibat untuk menyamakan persepsi sesama pengurus. Selain menetapkan kepanitiaan persiapan orientasi pengurus ICMI Orwil Papua Barat Daya, juga dibahas persiapan pendirian koperasi ICMI sebagai wadah pengembangan perekonomian di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Dwi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peringat berikut kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya dan sekitarnya yang disampaikan perakirawan Rizky.
6: Terima kasih. Selamat sore pendengar radio dari Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandara Dio Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini Senin 11 Mei 2026. Secara umum kondisi cuaca hujan ringan dan berpotensi hujan sedang di wilayah Raja Ampat, Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan pada sore hingga malam hari dengan suhu udara antara 23 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 98%. Sedangkan kondisi tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter serta angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Rizky selaku pegawai BMKG yang bertugas, sampai jumpa. Kembali ke RRI Sorong.
1: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
7: Sekian berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Sebagainya kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Wakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Wakfak dari Kara 13 Batas Kabupaten Wakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagir. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Wakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Wakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya, di kebawah di atas apa yang ditahan pala, dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka, tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: Baik, pendengar setia Pro 1 RRI, Kaimana dimanapun Anda berada, persembahan manis dari Putri Tanjung, ya, Gary, Gani, dan juga dari Mario Clau dengan Rusuk. Oke, lagu ini menjadi salah satu tembang favorit kita di sore hari, mengantarkan Anda juga menikmati sisa waktu menuju jam pulang kantor yang mungkin sudah Anda nanti-nantikan, ya. Setelah melewati berbagai tugas di hari ini, tentu adalah sesuatu yang tidak mudah. Apalagi kita di hari Senin ini jam padat aktivitas, ya, sudah Anda jalani dari pagi, siang hingga di sore hari ini. Beberapa saat menuju di waktu jam pulang kantor, kami juga berharap teman-teman pilihan dari RRI Kaimana di sore hari ini juga menjadi pengantar langkah Anda untuk mengakhiri tugas masing-masing. Pendengar, pukul 15:52, ya, selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung. Salam hangat kami untuk Anda. Dan setelah melewati banyak aktivitas di hari ini, Anda akan menikmati suasana yang lebih tenang. Namun bagaimana suasana yang lebih tenang ini dapat Anda nikmati sepenuhnya tanpa ada hal-hal yang mengganjal ataupun mengganggu, ya. Ada beberapa hal yang juga mungkin akan membantu Anda untuk menikmati suasana sore, untuk menutup hari kerja dengan lebih tenang. Tentunya setiap orang sudah melewati banyak hal di hari ini dengan beban kerja yang tidak begitu mudah. Iya, tentunya Anda mungkin juga terburu-buru, Anda juga mungkin punya tugas-tugas yang lebih padat di hari ini, apalagi hari Senin setelah melewati masa liburan kemarin. Memang luar biasa, Anda menikmati liburan sungguh sangat baik. Tetapi di saat liburan itu telah berakhir, Anda akan mempersiapkan diri benar-benar menghadapi banyak situasi hari ini, di mana di kepala Anda ada banyak tugas yang sudah tidak hanya menjadi catatan di dalam sebuah kertas, tetapi bagaimana itu juga melekat di dalam otak kita, ya, sehingga tidak ada satupun jadwal tugas yang ketinggalan begitu saja, tetapi semuanya bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, tentunya menjelang akhir kerja ini banyak orang dari kita, mungkin Anda, saya, dan juga ada orang-orang lainnya yang akan merasa kelelahan. Ya, kalaupun lelah itu baik secara fisik, ya, mental, tentu rasa penat ini akan menjadi sesuatu yang akan menghampiri Anda di saat-saat jam akhir daripada tugas. Nah, tentunya di waktu-waktu seperti itu, tentu rutinitas sore itu bukan cuma soal menutup laptop, ataupun mungkin Anda berpikir bahwa setelah mematikan notifikasi maka semuanya selesai. Tidak seperti itu, ya, tidak sangat mudah, dan ini tentu menjadi salah satu hal untuk menciptakan bagaimana transisi yang lebih lembut dari dunia kerja menuju di waktu yang lebih tenang buat diri sendiri. Nah, tentunya kebiasaan sederhana tetapi konsisten, ya, kalaupun dikatakan konsisten, jika itu dilakukan setiap hari ataupun dilakukan terus menerus, ya, sehingga ini menjadi sebuah kebiasaan, tentu ini bisa sangat berdampak pada kualitas istirahat kita nanti, baik itu di malam hari ataupun di waktu-waktu saat kita kembali bangun dengan keadaan yang lebih tenang. Nah, tentunya ada beberapa hal yang mungkin bisa membantu kita semua dan untuk menutup hari dengan lebih tenang. Nah, kalau di rumah Anda yang melakukan tugas setelah melewati waktu panjang, ada beberapa di antara kita memilih untuk menikmati suasana sore mungkin setelah mengakhiri tugas di kantor, Anda pulang, kemudian Anda lebih memilih berada tetap di dalam ruangan ya, misalnya di kamar ataupun mungkin di ruang tamu, tetapi lebih banyak mungkin Anda ingin agar memang tidak ada begitu banyak gangguan dari orang-orang rumah. Anda memilih berada di kamar santai sejenak, Anda mungkin menganggap di sana Anda akan lebih tenang, rileks tanpa ada gangguan ya. Nah, selain berada di rumah, Anda mungkin bisa juga mengambil waktu beberapa saat untuk menikmati suasana sore. Apalagi kalau melihat cuaca hari ini cukup baik cuacanya, yang artinya bahwa sejak pagi hingga siang bahkan sore hari ini panasnya cukup baik ya cuaca hari ini, sehingga mungkin Anda juga akan mengakhiri tugas dengan ya lebih positif. Anda mungkin juga sudah merencanakan akan menikmati pemandangan matahari terbenam. Nah, selain kegiatan-kegiatan sederhana yang bisa Anda lakukan, Anda bisa meluangkan waktu ya untuk berolahraga. Tentu di sore hari ada ya satu daripada kegiatan sederhana yang bisa Anda lakukan, yaitu berjalan kaki di sore hari. Nah, mengapa berjalan kaki? Nah, di sini berjalan kaki itu bisa membantu kita untuk mengendurkan ketegangan setelah duduk seharian. Ya, memang kalaupun begitu banyak tugas, pekerjaan yang kita lakukan, Anda mungkin akan lebih banyak duduk menghadap laptop ataupun komputer ya. Nah, tentu suasana luar rumah ini akan sangat berbeda dari lingkungan kerja Anda, bahkan mungkin jika cuma di sekitar gang kecil. Memberikan kesempatan buat pikiran kita untuk bernapas itu akan sangat baik, dan tentunya tubuh pun juga akan lebih mudah merasa ringan karena pergerakan lembut di ini membantu aliran darah lebih lancar. Apalagi jika Anda melakukannya sambil dengan mendengarkan musik ataupun sekedar mengamati pemandangan di sekitar. Nah, aktivitas ini memang kelihatannya sederhana, tapi bagaimana efeknya? Ya, bisa sangat terasa setelah dijalani secara rutin. Nah, tentu dengan melakukan kegiatan sederhana ini juga akan membantu kita untuk mengurangi hormon stres yang mana akan perlahan menurun, dan pasti juga ya mood kita bisa lebih stabil saat malam tiba. Nah, yang poin lainnya ataupun hal penting lainnya yang tentu bisa membantu kita juga untuk lebih rileks ya, yang mana bagaimana kita mengatur ulang meja kerja sebelum meninggalkannya. Tahukah Anda bahwa ini akan juga memberikan manfaat dan efek positif untuk kita saat bagaimana meja kerja yang kita gunakan itu bisa kembali rapi di sore hari. Nah, tentu Anda bisa menciptakan perasaan yang lebih lega, dan tentunya tidak disangka-sangka ya, membereskan meja bukan cuma buat tampilan, tetapi juga bagaimana ini memberi sinyal ke otak bahwa jam kerja kita sudah selesai. Nah, untuk itu barang-barang yang berantakan seringkali menciptakan kesan pekerjaan belum benar-benar tuntas. Dengan merapikan ruangan kerja ini akan terasa lebih ringan dan juga menyenangkan saat kita kembali di hari kerja yang akan datang. Nah, untuk hal penting lainnya yang perlu kita perhatikan juga bagaimana notifikasi itu, ya, mematikan notifikasi digital setelah jam kerja. Ini juga merupakan satu hal yang penting untuk kita semua. Nah, di tengah kesibukan yang sudah sangat padat, terkadang mungkin Anda sedang rapat ya, ataupun mungkin Anda punya agenda-agenda penting, tugas yang harus Anda selesaikan, kemudian ada panggilan telepon ataupun mungkin ada pesan-pesan WhatsApp yang kemudian masuk, dan ini akan tiba-tiba mengganggu pikiran Anda. Nah, di sana Anda mungkin bisa mengatur kembali bagaimana notifikasi-notifikasi ini tidak jangan sampai mengganggu Anda. Yang mana salah satu penyebab utama stres kerja yang berkepanjangan yang sudah itu adalah notifikasi yang terus muncul meski waktu kerja sudah lewat. Kebiasaan mengecek email atau juga grup-grup kantor di luar jam kerja itu tanpa sadar akan memperpanjang tekanan mental. Nah, maka sangat penting untuk bagaimana kita mengatur batas digital dengan mematikan notifikasi sebagai pekerjaan selesai. Ini bukan soal malas, tapi bentuk menjaga batasan diri ya. Nah, buat sebagian orang, awalnya memang mungkin hal ini terasa aneh atau ini menjadi sebuah masalah. Tetapi perlahan tubuh dan pikiran kita mungkin akan terbiasa dengan jeda ini. Tidak semua hal harus dibalas seketika. Dan tentu istirahat itu adalah hak yang perlu kita jaga. Dan tentu dengan begitu malam hari bisa menjadi waktu yang paling tepat ataupun waktu untuk pemulihan yang utuh bagi diri Anda, bukan sekadar perpanjangan dari kantor. Dan tentunya ada masih banyak hal penting lainnya yang bisa kita lakukan. Tentunya dengan momen-momen baik ini yang kita nikmati, tentunya akan menjadi penutup hari kerja yang lebih tenang. Dan tentunya hal-hal sederhana ini juga dapat membantu menjadi obat ampuh untuk mengurangi setiap hal yang sudah kita temukan di sepanjang durasi kerja di hari ini. Baik pendengar, semoga beberapa poin penting yang kami bagikan di sore hari ini juga bermanfaat untuk kita semua, untuk Anda, saya, dan juga untuk kita semua yang masih tetap merangkai kebersamaan meskipun lewat udara. Tentunya kami masih punya tembang-tembang pilihan manis lainnya yang akan hadir menemani ruang dengar Anda sampai nanti kita tiba bersama tepat di jam di pukul 17 waktu Indonesia Timur atau di jam 5 sore nanti.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok, ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja,

Iya, pendengar di manapun Anda berada, Anda masih bersama kami di program Gimana Sore, kanal informasi dan inspirasi menemani ruang dengar Anda. Program Gimana Sore hari ini kami hadir lewat Mozaik Indonesia, ya, dengan topik UMKM, ya, tentang UMKM, beberapa informasi terkait UMKM kami hadirkan untuk Anda di sepanjang kebersamaan kita hingga nanti di

Dewan Kualitas Data Sensus Ekonomi 2026 tentukan arah pembangunan daerah. Nah, saudara pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, menekankan bahwa kualitas data sensus ekonomi 2026 sangat menentukan arah pembangunan daerah. Karena itu, pelaksanaan pendataan harus dilakukan secara akurat, profesional, dan dipertanggungjawabkan guna mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Menurutnya, perkembangan sektor industri pengolahan, perdagangan pertanian modern, pariwisata, ekonomi kreatif, ekonomi digital, UMKM hingga juga jasa berbasis teknologi membutuhkan dukungan data yang benar-benar berkualitas. Dengan data yang baik, setiap kebijakan yang diambil dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran. Sulaiman juga mengatakan bahwa Sumatera Utara memiliki kekuatan pada sektor perkebunan, perdagangan, industri, logistik, pariwisata, dan jasa yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, kualitas data ekonomi menjadi faktor penting dalam menentukan arah pembangunan daerah Sumatera Utara ke depan. Oleh karena itu, Pemda Provinsi Sumatera Utara juga memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dan mengajak seluruh pihak ikut mensukseskan agenda nasional tersebut. Dia juga menegaskan pelatihan calon instruktur daerah memiliki peran strategi dalam menentukan keberhasilan sesuai sensus di lapangan. Para instruktur tidak hanya bertugas menyampaikan materi teknis, tetapi juga memastikan seluruh petugas memahami konsep, metodologi, tata cara pendataan, hingga juga etika pelaksanaan sensus secara profesional. Demikian mendengar informasi ini, juga dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami, rri.co.id.

Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

Pendengar, mata adalah salah satu organ vital yang memungkinkan kita untuk melihat dunia di sekitar kita. Namun, banyak orang sering mengabaikan kesehatan mata sehingga masalah muncul. Menjaga kesehatan mata sangat penting untuk memastikan penglihatan yang baik sepanjang hidup. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. 1. Periksakan mata secara rutin. Salah satu langkah terpenting dalam menjaga kesehatan mata adalah melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Meskipun Anda merasa penglihatan Anda baik-baik saja, pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini seperti miopia, hipermetropia, atau glaukoma. Sebaiknya lakukan pemeriksaan mata setidaknya sekali setahun, terutama jika Anda sudah berusia di atas 40 tahun. 2. Gunakan kacamata pelindung. Ketika melakukan aktivitas yang berisiko, seperti berolahraga, bekerja di laboratorium, atau menggunakan alat-alat berbahaya, selalu gunakan kacamata pelindung. Kacamata ini dapat melindungi mata dari cedera mata akibat benda asing atau paparan bahan kimia. 3. Batasi penggunaan layar. Penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet dalam waktu lama dapat menyebabkan sindrom penglihatan komputer. Gejalanya termasuk mata kering, kelelahan mata, dan penglihatan kabur. 4. Perhatikan nutrisi. Diet seimbang yang kaya akan vitamin dan mineral penting untuk kesehatan mata. Konsumsi makanan yang mengandung vitamin A, C, E, dan omega-3 dapat membantu menjaga kesehatan mata. Makanan seperti wortel, bayam, kacang-kacangan, dan ikan salmon sangat baik untuk penglihatan. Jangan lupa juga untuk banyak minum air agar tubuh terhidrasi dengan baik, termasuk mata. 5. Jaga kebersihan mata. Menjaga kebersihan mata juga sangat penting. Selalu cuci tangan sebelum menyentuh mata atau memasang lensa kontak. Jika Anda menggunakan lensa kontak, pastikan untuk mengikuti petunjuk perawatan yang benar dan tidak memakai lensa lebih lama dari yang dianjurkan.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Ih, cuci tangan dulu baru makan. Jesus, lapar ini. Kau mau perut sakit kah? Tadi main bola baru. Ih, terlalu lama mu. Mari sini saya ajar kau cara cuci tangan yang benar.
1: 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Tuangkan sabun pada tangan yang telah dibasahi, kemudian gosok dan usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Jangan lupa menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari tangan dengan menggosok. 4. Kunci ujung jari kedua tangan untuk membersihkan. 5. Bersihkan kedua ibu jari dengan menggosok dan memutar secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu gosok perlahan, bilas kedua telapak tangan, dan keringkan.
0: Nah, bersih toh. Selamat makan, Yansin.
2: Selamat makan, Seren.

0: Resensi Buku Pro 1 Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Resensi Buku Sang Kuryang karya Yuliadi Soekardi diterbitkan tahun 2002. Buku Sang Kuryang merupakan sebuah adaptasi dari cerita rakyat legendaris Indonesia tentang Sang Kuryang yang berasal dari Jawa Barat. Cerita ini mengisahkan percintaan terlarang antara Sang Kuryang dan Dayang Sumbi yang tanpa disadari adalah ibu kandungnya. Yuliadi menafsir ulang cerita ini dengan pendekatan yang mendalam, menggali konflik psikologis, moral, dan sosial yang lebih kompleks. Esensi dari Sang Kuryang karya Yuliadi Soekardi terletak pada eksplorasi tema cinta, takdir, dan konsekuensi dari perbuatan manusia. Dalam buku ini, Sang Kuryang digambarkan sebagai sosok yang penuh tekad dan keberanian, tetapi juga diliputi oleh kebutaan akan masa lalunya. Sementara itu, Dayang Sumbi dihadapkan pada konflik batin antara cinta dan kesadaran tentang asal-usul hubungan mereka. Yuliadi Soekardi memperkaya cerita ini dengan unsur-unsur filosofis dan simbolisme di mana alam dan fenomena alam dihubungkan dengan konflik manusia. Pada akhirnya, cerita ini mengajak pembaca untuk merenungkan batas-batas antara cinta, kehendak bebas, dan ketentuan takdir. Melalui pengisahan ulang yang mendalam, Yuliadi Soekardi memberikan warna baru pada legenda Sang Kuryang, memperlihatkan bahwa cerita rakyat ini bukan hanya sebuah kisah mitos, tetapi juga sebuah perumpamaan tentang bagaimana manusia bergulat dengan kehendak, nasib, dan dampak dari pilihan hidup yang mereka buat. Demikian esensi buku Sang Kuryang karya Yuliadi Soekardi.
1: Esensi Buku Pro 1 Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore dan salam hangat dari kami di tempat tugas. Menikmati suasana sore hari di hari Senin ya, 11 Mei 2026. Tidak terasa kita sudah berada di pukul 17.44 menit. Menikmati suasana sore di kebersamaan kita hari ini. Ya, pendengar menemani Anda hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan dulu lagu-lagu hiburan ya. Terakhir dari Dikta, Tetap Milikmu. Tembang manis ini sekaligus juga menutup perjumpaan kita di program Kemana Sore lewat hiburan informasi. Dan untuk hiburan informasi, ya hiburan sore selanjutnya pendengar, kami hadir kembali menemani ruang dengar Anda dengan menghadirkan rangkaian lagu-lagu religi jelang dikumandangkannya tarhim dan azan maghrib untuk kota Kaimana dan sekitarnya.
1: Tak berbeda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17.58 menit kami kumandangkan tarhim dan azan maghrib untuk kota Kaimana dan sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang dimurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan dulu lagu-lagu religi islami menemani Anda di saat ini, di mana telah mengantarkan Anda lepas dari waktu sholat maghrib. Perjumpaan kita di program Kemana Sore masih terus akan Anda nikmati sampai nanti kita tiba tepat di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Tentunya malam telah tiba dengan ya segala pilihan kebahagiaan. Kami juga berharap bahwa suguhan lagu-lagu hiburan yang masih terus hadir menemani ruang dengar Anda ya dapat melapangkan segala lelah yang Anda rasakan di hari ini, tentunya membuat Anda menikmati seutuhnya suasana yang lebih bahagia bersama keluarga tercinta.

0: Lisensi Buku RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Laut Bercerita, sebuah buku karya Leila S. Kudori. Laut Bercerita mengisahkan arti keluarga yang kehilangan, sekumpulan sahabat yang merasakan kekosongan di dada, sekelompok orang yang gemar menyiksa dan lancar berkhianat, sejumlah keluarga yang mencari kejelasan makam anaknya, dan tentang cinta yang tak akan luntur oleh waktu. Buku yang menerima penghargaan SEI Write Award tahun 2020 ini mengisahkan persahabatan, cinta, dan keluarga yang berhasil menggugah emosional pembaca. Kisah pilu akan tragedi penghilangan aktivis muda ini telah berhasil dipublikasikan ke mancanegara dan diterjemahkan ke bahasa Inggris.
0: Lisensi Buku RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Kisah inspiratif dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Surjaningrat adalah sosok pahlawan nasional yang gigih berjuang untuk pendidikan Indonesia. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan, ia tidak pernah membatasi dirinya untuk memperjuangkan hak pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, akses pendidikan sangat terbatas bagi masyarakat pribumi. Namun, Ki Hajar Dewantara dengan berani mengkritik kebijakan pemerintah kolonial yang dianggapnya diskriminatif melalui tulisan-tulisannya yang tajam. Akibatnya, ia diasingkan ke Belanda. Pengasingan tidak mematahkan semangatnya, justru ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mempelajari sistem pendidikan Eropa yang modern. Sekembalinya ke Indonesia, ia mendirikan perguruan Taman Siswa pada tahun 1922, sebuah lembaga pendidikan yang berlandaskan pada semangat nasionalisme dan kemandirian. Ki Hajar Dewantara juga mencetuskan semboyan pendidikan yang sangat terkenal, yaitu Ingarsa Sung Tulada di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karsa di tengah membangun kemauan, Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Semboyan ini menjadi pedoman penting dalam pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita tentang pentingnya semangat juang, kemandirian, dan pengabdian dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi semua orang. Ia adalah contoh nyata bahwa pendidikan adalah kunci untuk memajukan bangsa.

Pagi pendengar dimanapun Anda berada, persembahan manis dari Judika, aku yang tersakiti ya. Oke, tembang ini menemani ruang dengar Anda di perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini. Untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung, salam kami untuk Anda ya. Semoga lagu-lagu hiburan pilihan di malam ini terus dapat menjadi pengantara kebersamaan kita. Anda mungkin juga berharap kalau malam ini ada pemandangan bulan terang ya, sambil santai mungkin di beranda rumah ataupun teras rumah sambil memandangi bulan terang, dan juga mendengarkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu kesukaan Anda melalui saluran stasiun RRI Kemana di malam hari ini.

Iya, pilihan tembang manis kalau tadi ada Judika dengan Aku Yang Tersakiti, ada The Rain Tolong Aku ya. Ya, tentunya susunan tanggal lagu malam hari ini tetap menjadi pengantar kebersamaan kita. Setelah melewati waktu tugas yang cukup panjang, durasi kerja di hari ini bukanlah sesuatu hal yang mudah ya. Anda sangat ya, Anda mempertaruhkan banyak hal untuk dapat menyelesaikan satu-satu dari tugas yang sudah Anda jalani. Kami juga berharap dengan kehadiran lagu-lagu hiburan di malam hari ini tetap menjadi pilihan kebersamaan kita hingga tuntas di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Iya, pendengar, updatean informasi di mitigasi bencana pada malam hari ini saya hadirkan satu dari laman berita nasional yang mana ya anggota Komisi 4 DPR Usman Husin mendesak pemerintah mengantisipasi dampak fenomena El Nino Godzilla yang mulai terasa di kawasan Indonesia Timur. Tandanya intensitas hujan menurun drastis di kawasan Nusa Tenggara dan Bali dalam satu tahun terakhir. Nah, tentu juga sejak dini produktivitas pertanian dapat menurun dan juga berdampak pada ketahanan nasional. Ya, karena itu Usman juga meminta kepada pemerintah agar bergerak cepat dengan memperkuat infrastruktur air di daerah-daerah rawan kekeringan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dengan membuat sumur bor di daerah pertanian, kemudian juga pembangunan jaringan pipa air dan penambahan pompa air untuk membantu distribusi air ke lahan pertanian. Selain itu juga dia meminta pemerintah daerah bersama kementerian terkait menyiapkan langkah mitigasi jangka panjang termasuk memastikan cadangan air tetap tersedia dan kemudian melakukan pendampingan kepada petani agar mampu beradaptasi terhadap perubahan cuaca ekstrim. Nah, tentunya ini juga merupakan salah satu hal yang perlu kita menjadi atensi besar bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia dan tentunya juga masyarakat selalu diingatkan untuk selalu menerapkan ya selalu menerapkan pola mitigasi yang pastinya untuk menghadapi dampak daripada El Nino ini yang akan terjadi di puncak ya yang mana seperti yang juga disampaikan oleh penyampaian baik itu dari BMKG dan juga dari BPBD sendiri bahwa yang mana nanti puncaknya disampaikan oleh BMKG pada nanti di Agustus ya. Oke, pendengar, update informasi tadi sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita di program Kaimana malam hari ini dan tentunya juga di program Kaimana malam selanjutnya pendengar, Anda akan menikmati rangkaian lagu-lagu hiburan melalui Jazz Musik Malam. Akhirnya saya Desi pamit undur diri, tak lupa juga mengucapkan selamat beristirahat. Semoga langkah Anda menjadi pengantar menyenangkan menuju peraduan malam. Selamat beristirahat dan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

0: Iya, enak.
1: Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

0: tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu, aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: apa sih? Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Lah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Kaimana dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz, menyelenggarakan siarannya pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 96,3 FM Pro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera untuk pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Meike kembali menyapa Anda di perjalanan edisi Kaimana Pagi untuk program siar Kaimana Pagi di hari ini, di hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Kami berharap Anda dalam keadaan yang sehat walafiat untuk menikmati perjalanan hari ini, tentunya dengan beragam aktivitas Anda di hari ini dan juga beragam informasi kami hadirkan menemani ruang dengar Anda, baik informasi seputar Kota Kaimana maupun informasi nasional yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk Anda yang mendengarkan siaran kami menggunakan audio streaming RRI Digital, selamat pagi, selamat memulai aktivitas di hari ini. Semoga suasana di tempat Anda menyenangkan, bahkan segala tugas karya Anda di hari ini juga boleh terselesaikan, yang pastinya dengan selalu menyematkan sesuatu yang positif di pikiran Anda. Tentunya hal-hal baik akan mewarnai perjalanan di hari ini. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di hari ini, rangkaian religi pagi khusus untuk umat Kristiani, kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu kidung pujian dan juga renungan pagi mengantarkan Anda memulai aktivitas di hari ini.

0: Baik, pendengar umat Kristiani yang berbahagia dimanapun Anda berada, ke ruang dengar Anda kami hadirkan renungan pagi dengan judul Sudahkah Kita Hidup Taat?
1: Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum saudara melakukan aktivitas apapun pagi ini, izinkan saya mengatakan satu hal yang penting. Jika hari ini terasa berat, jika hati terasa lelah, dan jika pikiran Anda penuh dengan beban, maka video ini bukan kebetulan muncul di hadapan saudara. Tuhan sedang memanggil saudara untuk berhenti sejenak dan menerima kekuatan yang baru. Melalui channel ini saudara setiap hari tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi saudara sedang dibangun, diteguhkan, dan dipulihkan melalui kebenaran yang hidup. Di tempat ini kita belajar menyerahkan kekhawatiran, menata kembali iman, dan melangkah dengan pengharapan yang baru. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian syukur dan hormat serta kemuliaan bagi Allah yang kudus dan kekal, Bapa dalam kerajaan sorga. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamahlah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-7 sampai 8. Yohanes 15 ayat 7 sampai 8. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Judul renungan kita hari ini adalah, Sudahkah Kita Hidup Taat? Saudara yang terkasih, banyak orang Kristen menggunakan ayat nas ini untuk mengklaim janji Tuhan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Tetapi mereka lupa bahwa di dalam ayat ini juga tertulis syaratnya, yaitu jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Sekalipun kita memakai ayat ini sebagai senjata menggugah hati Tuhan agar janji firman-Nya dipenuhi, tidak akan berguna sama sekali jika syarat yang diminta Tuhan tidak kita penuhi. Syarat pertama adalah kita tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya, kehidupan kita seluruhnya disalut oleh pribadi Tuhan. Seluruh kehendak pribadi kita harus dimatikan dan ditaklukkan untuk Kristus. Tuhan Yesus harus menjadi teladan di segala aspek kehidupan kita. Rasul Paulus berkata, "Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup di dalam aku." Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihiku dan menyerahkan diri-Nya untuk aku. Galatia 2 ayat 19-20. Kalau kita tinggal di dalam Kristus, hidup kita akan mencerminkan sifat-sifat Kristus. Adapun syarat berikutnya, firman-Nya tinggal di dalam kita. Jika firman Tuhan tinggal di dalam kita, maka kita dapat menggunakannya untuk melepaskan kuasa cipta untuk memenuhi janji-janji firman-Nya, karena setiap firman yang tertulis dalam Alkitab adalah perkataan Tuhan sendiri. Firman-Nya tinggal di dalam kita, berarti kita merenungkannya siang malam dan berpegang teguh kepada segala perintah-Nya, taat melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Pengamsal menasihati, "Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku, dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku, dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu." Amsal 7 ayat 1-2. Jadi sudahkah kita hidup dalam ketaatan? Jangan menuntut Tuhan memberkati kita apabila kita tidak melakukan bagian kita. Saudara yang terkasih, makna ayat renungan kita hari ini dalam Yohanes 15 ayat 7 adalah, kunci jawaban doa terletak pada keintiman hubungan dengan Yesus dan ketaatan pada firman-Nya. Ketika firman-Nya tinggal di hati kita, keinginan kita akan selaras dengan kehendak-Nya. Tinggal dalam Kristus, sebagai ranting dan pokok anggur, kita perlu terhubung terus-menerus dengan Yesus. Ini berarti hidup dalam iman, kasih, dan ketaatan sehari-hari. Firman-Nya tinggal dalam kita, ini bukan sekadar membaca, tapi merenungkan dan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup, pikiran, dan tindakan. Doa yang selaras dengan kehendak-Nya, meminta apa saja bukan untuk pemuasan keinginan pribadi, melainkan meminta hal-hal yang sesuai dengan kehendak dan tujuan Tuhan, karena pikiran kita telah dibentuk oleh firman-Nya. Jaminan jawaban, ketika syarat tersebut dipenuhi, yaitu tinggal dalam Yesus dan firman-Nya di hati, janji jawaban doa akan terwujud karena doa tersebut mencerminkan hati Allah. Jadi ayat ini menegaskan bahwa hasil dari hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus adalah kehidupan doa yang efektif dan berbuah. Marilah kita renungkan, hidup taat bukan sekadar mengetahui firman Tuhan, melainkan mengizinkannya memimpin seluruh hidup kita. Ketaatan sejati didasari oleh kasih kepada Kristus, bukan ketakutan atau mencari keuntungan pribadi, serta terwujud dalam tindakan nyata sehari-hari, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun kesetiaan saat menghadapi ujian. Taat berakar dari kasih, ketaatan sejati didorong oleh kasih kepada Tuhan, bukan untuk mencari keuntungan pribadi atau sekadar takut hukuman. Yesus memberi teladan taat sampai mati, yang menggerakkan kita melakukan hal yang sama. Taat di segala keadaan, seringkali kita taat hanya saat situasi baik, namun Tuhan menghendaki ketaatan mutlak, saat senang maupun susah, saat dilihat orang maupun sendiri. Taat saat mengalami ujian, saat kesulitan datang, itu bisa menjadi ujian ketaatan, bukannya mengulangi dosa. Kita dipanggil untuk bertobat dan tetap setia pada kebenaran, seperti kisah Naaman. Dampak ketaatan, ketaatan menghasilkan pertumbuhan iman dan berkat, serta menuntun kita hidup dalam damai sejahtera. Jadi mari terus bertumbuh dalam ketaatan, karena ketaatan menghasilkan kepercayaan yang terus meningkat kepada Tuhan. Bapa, tolong kami agar dapat percaya sepenuhnya kepada-Mu, dan berikanlah kami hati yang taat untuk melakukan firman-Mu setiap hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua, dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, marilah kita berdoa, segala pujian syukur dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah kami yang kekal dan kudus. Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus yang baik, atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu. Serta atas berkat-Mu dalam hidup kami, kami berbahagia dan bersyukur ya Tuhan. Atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, tidak pernah berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Tak pernah habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, terima kasih Tuhan Yesus. Buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, yang sudah datang dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas firman-Mu, yang telah mengajarkan kami pentingnya menjaga hati kami di hadapan-Mu. Kami sadar bahwa dosa dan kejahatan timbul dari hati manusia. Dan kami tidak ingin hati kami dikuasai oleh hal-hal yang menajiskan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, tanamkan dalam hati kami masing-masing. Dan mampukanlah kami Tuhan, untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi dalam hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu sesuai hidup kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu segala pergumulan dan persoalan hidup kami. Kami serahkan di dalam tangan-Mu, dan Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kebutuhan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar buat setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi, dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah

0: Sekarang boleh dibuka matanya. Wishnya dulu dong. Yeay. Happy birthday sayang.
1: Atas nama cinta.

0: Lisensi Bungkulu RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Laut Bercerita, sebuah buku karya Leila S. Hudori. Laut Bercerita mengisahkan arti keluarga yang kehilangan, sekumpulan sahabat yang merasakan kekosongan di dada, sekelompok orang yang gemar menyiksa dan lancar berkhianat, sejumlah keluarga yang mencari kejelasan makam anaknya, dan tentang cinta yang tak akan luntur oleh waktu. Buku yang menerima penghargaan SEI Write Award tahun 2020 ini mengisahkan persahabatan, cinta, dan keluarga yang berhasil menggugah emosional pembaca. Kisah pilu akan tragedi penghilangan aktif

0: aktivis muda ini telah berhasil dipublikasikan ke mancanegara dan diterjemahkan ke bahasa Inggris.
1: Lisensi buku RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

0: Lihat orang yang sama itu, kok bisa ya dia kerja di sini?
1: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

Kisah inspiratif Susi Pujastuti. Perempuan kelahiran 1969 yang pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo adalah seorang pengusaha yang terkenal tegas. Ia merintis bisnisnya di bidang perikanan dan kemudian maskapai penerbangan dari nol. Setelah memilih untuk berhenti sekolah sebelum lulus SMA, ia memulai usahanya sebagai pedagang pakaian dan bed cover. Setelah melihat potensi wilayah tempat tinggalnya, Pangandaran, sebagai penghasil ikan, Susi lantas memanfaatkannya sebagai peluang bisnis dan beralih ke usaha perikanan. Dengan modal hanya Rp750.000, hasil dari menjual perhiasannya, ia mulai membeli ikan dari tempat pelelangan dan memasarkannya ke sejumlah restoran. Setelah sempat tersendat, bisnis Susi akhirnya berhasil menguasai bursa pelelangan ikan di Pangandaran dan bahkan kemudian merambah ke ekspor ikan dan lobster. Bisnis maskapai penerbangannya juga berawal dari bisnis perikanan tersebut. Untuk mengatasi masalah pengiriman ikan yang lambat apabila lewat darat atau laut, Susi membeli sebuah pesawat dari pinjaman bank untuk pengangkutan produk lautnya, yang kemudian berkembang menjadi armada maskapai penerbangan Susi Air yang melayani rute pedalaman dan charter. Demikian kisah inspiratif Pro 1 RRI Kaimana.

0: Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.
1: Pukul 6:52 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di program Kaimana Pagi. Pendengar, polemik anggaran pengadaan sepatu untuk program sekolah rakyat senilai 27 miliar rupiah menjadi perhatian publik dalam beberapa hari terakhir. Sorotan muncul setelah beredar informasi harga sepatu siswa mencapai 700 ribu per pasang. Nah, disertai unggahan foto Mensos Saifullah Yusuf bersama Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa saat membagikan sepatu kepada siswa, isu tersebut kemudian memunculkan pertanyaan publik mengenai

mekanisme pengadaan barang dan jasa di Kemensos. Nah, menanggapi polemik tersebut, Gus Ipul menegaskan angka Rp700.000 bukan harga pembelian akhir, melainkan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam proses pengadaan. Nah, proses pengadaan sepatu dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku dengan penanggung jawab teknis berada di tingkat pembuat komitmen atau PPK dan kelompok kerja pengadaan. Nah, informasi selanjutnya pendengar, Anda boleh membaca di laman resmi rri.go.id.

tips menjaga kesehatan fisik dengan mudah. Pendengar, menjaga kesehatan fisik adalah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan gaya hidup yang sehat, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kebugaran tubuh. Dikutip dari rri.co.id, berikut adalah beberapa cara mudah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan fisik. Pertama, penting untuk menerapkan pola makan yang seimbang. Konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta protein sehat sangat dianjurkan. Hindari makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Menjaga hidrasi dengan cukup, mengonsumsi air juga tidak kalah penting. Usahakan untuk minum minimal 8 gelas air sehari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Kedua, rutin berolahraga merupakan langkah kunci dalam menjaga kesehatan fisik. Aktivitas fisik tidak harus selalu berat, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan yoga secara teratur sudah dapat memberikan manfaat yang signifikan. Ketiga, tidur yang cukup juga berperan penting dalam kesehatan fisik. Kualitas tidur yang baik membantu proses pemulihan tubuh dan meningkatkan sistem imun. Usahakan untuk mendapatkan 7 hingga 8 jam tidur yang berkualitas setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur untuk memastikan tidur lebih nyenyak dan terhindar dari gangguan. Keempat, kelola stres dengan baik. Stres dapat mempengaruhi kesehatan fisik secara negatif. Aktivitas seperti meditasi, membaca, atau hobi lainnya bisa menjadi cara efektif untuk merelaksasi pikiran. Jangan ragu untuk berbagi dengan teman atau keluarga jika merasa terbebani. Dukungan sosial juga sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.

0: Dek, bayimu kenapa? Kok dari tadi nangis terus?
1: Iya kak, ini baru buatkan susu botolnya. Aku tinggal bentar ke warung depan.
0: Loh, emangnya si dedek tidak kamu susui aja dengan asimu? Sayang loh dek, ini baru sebulan loh. Apa kamu tidak kasihan sama bayimu?
1: Kasihan kenapa kak? Ini juga kan susu untuk anakku.
0: Pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 hingga 6 bulan. Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 7 waktu Indonesia Timur, kita ikuti penyampaian Warta Berita.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya PPATK menyoroti sindikat judi online internasional. Kalimantan Tengah memperingati, maksud kami, Kalimantan Tengah peringkat pertama wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia. Uni Eropa siap mendukung keinginan Armenia untuk bergabung menjadi anggota blok. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital terus berkoordinasi dengan Polri dalam menangani kasus judi online jaringan internasional di Hayamuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan, sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyebutkan pemerintah serius memberantas judi daring melalui kerjasama lintas instansi. Setelah Polri menangkap 321 orang terkait kasus tersebut, termasuk 320 warga negara asing. Kita ke luar negeri, Komisioner Eropa untuk Perluasan Marta Kos menyatakan Uni Eropa siap mendukung keinginan Armenia untuk bergabung menjadi anggota blok tersebut. Sementara Vladimir Putin menegaskan bahwa Armenia tidak dapat menjadi anggota Uni Eropa maupun Uni Ekonomi Eurasia secara bersamaan. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin akan menjalani laga comeback pada Thailand Open 2026 di Stadion Nimiputer, Bangkok pada 12 hingga 17 Mei setelah kembali dipasangkan usai sempat dipisah sejak 2024. Sementara Indonesia menurunkan total 17 wakil pada turnamen tersebut, termasuk Anthony Sinisuka Ginting yang akan menghadapi tunggal putra pertama satu dunia asal China, Si Yuki, pada babak yang pertama. Dan kini kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Ketua Tim Humas Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Tri Andriantro menyoroti sindikat judi online internasional yang memanfaatkan rekening nomine dan transaksi berlapis untuk menyamarkan aliran dana lintas negara. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.
1: Bisa jadi di dalam negeri berputar dari satu akun ke akun lainnya dan ketika keluar.
2: Bareskrim Polri mengungkap praktik judi online jaringan internasional yang beroperasi di sebuah gedung kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mendeteksi pergerakan dana sangat cepat melalui rekening bank hingga dompet digital. Ketua Tim Humas PPATK Tri Andrianto mengungkapkan para pelaku menyalahgunakan rekening nomini milik warga untuk menyamarkan aliran dana. Pola transaksi dilakukan berlapis dengan memindahkan dana ke berbagai negara guna menghindari pelacakan.
1: Iya, jadi perputarannya memang sangat cepat. Bisa jadi di dalam negeri berputar dari satu akun ke akun lainnya. Dan ketika keluar negeri pun juga berputarnya di lintas negara. Jadi nggak heran, misal kalau PPATK sendiri, itu nggak ada temuan data yang menunjukkan bahwa aliran dana dari Indonesia ke Kamboja itu sangat masif, itu nggak ada.
2: Pakar Hukum Universitas Nasional Jakarta Profesor Sulistiyowati menilai markas judi online di Hayamuruk menunjukkan model organisasi korporasi modern yang sangat rapi. Menurut Prof. Sulistiyowati, para pelaku memanfaatkan fasilitas bebas visa kunjungan untuk menjalankan operasional judi online dengan divisi pemasaran dan layanan pelanggan.
3: Terus ketiga, tadi mereka berpikir bahwa ada masa transisi kitab undang-undang pidana kita, itu kan baru ya. Tapi yang mungkin mereka tidak terlalu hitung adalah di dalam undang-undang kita ini sebenarnya lebih tegas dibanding sebelumnya gitu.
2: Dalam penggerebekan tersebut, pihak kepolisian mengamankan 321 warga negara asing. Sindikat ini telah beroperasi sekitar 2 bulan di Jakarta dengan memanfaatkan gedung perkantoran kelas atas sebagai kamuflase operasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kalimantan Tengah menduduki urutan pertama sebagai wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025 karena alih fungsi hutan, dan kita akan simak laporan lengkapnya bersama Aga Jaya Bijaksana.
4: Ya, kalau kami sendiri yang menemukan belum gitu ya, tapi dari beberapa dokumen publikasi dari sejumlah pihak, misalnya
5: Pihak Save Our Borneo menyoroti maraknya alih fungsi hutan untuk izin konsesi perusahaan eksploitasi sumber daya alam. Kondisi ini dinilai menjadi penyebab utama Kalimantan Tengah menduduki urutan pertama wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Berdasarkan rilis data terbaru dari Auriga Nusantara mengenai status deforestasi Indonesia 2025, angka kehilangan tutupan hutan di Kalimantan Tengah mencapai 56.900 hektar. Direktur Save Our Borneo Habibi menjelaskan angka ini melampaui Kalimantan Timur yang 47.135 hektar dan Aceh 38.157 hektar. Deforestasi terjadi cukup tinggi di wilayah Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Katingan.
4: Ya kalau kami sendiri yang menemukan belum gitu ya, tapi dari beberapa dokumen publikasi dari sejumlah pihak, misalnya ada informasi yang kami dapatkan dari berita Narasi TV gitu ya, ternyata memang produk mereka itu sampai ke Eropa. Bahkan ada dua organisasi masyarakat sipil, salah satunya itu Auriga, sempat menyurati dari suratnya itu mendistribusikan produk mereka sampai ke Eropa.
5: Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Sebangau, Ruswanto, mengungkapkan bahwa Taman Nasional Sebangau seluas 543.000 hektar memiliki peran penting dalam menjaga ekologi lahan gambut di Kalimantan Tengah. Menurut Ruswanto, upaya pengelolaan kawasan pelestarian alam Taman Nasional Sebangau telah berjalan baik, namun tetap berhati-hati terhadap aktivitas ilegal yang dapat mengganggu habitat dan bentang kawasan.
6: Expose bagaimana Taman Nasional, apa yang ada di Taman Nasional, apa yang berkesan di Taman Nasional Sebangau, tapi jangan yang terlalu berat-berat hasil penelitian yang ini. Padahal di kita itu ada satwa endemik yang cukup menjadi umbrella spesies ya, dan key spesies yaitu orang hutan, mengenal Taman Nasional Sebangau.
5: Pengelolaan kawasan berbasis research based management RBM guna menanggulangi perambahan, illegal logging, poaching, kebakaran hutan, serta upaya pemulihan ekosistem di area terbuka dalam rangka mewujudkan Polu Net Zero 2030. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya kita ke wilayah Sulawesi Selatan. Gubernur Sulsel menekankan pentingnya mitigasi berbasis teknologi usai banjir yang melanda sejumlah wilayah, terutama di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Ayunia Nindiati.
7: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meminta pemerintah daerah memanfaatkan teknologi drone untuk memetakan titik rawan banjir dan menentukan langkah penanganan secara lebih tepat. Hal tersebut disampaikan saat meninjau lokasi banjir di Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanite Riatan Timur. Gubernur Sulsel juga mengingatkan pentingnya analisis wilayah terdampak agar kejadian serupa dapat diminimalkan di masa mendatang.
8: Dalam rangka tidak terjadi kejadian berikutnya atau meminimalisir dampak yang terjadi. Ini kedua. Nah, termasuk di antara mungkin kalau ada sungai di sini pertemuan atau ada apa, itu mungkin sedimen-sedimennya diperhatikan. Makanya saya minta kemarin, sebenarnya saya agak telat sampaikan, di drone kalau banjir, fungsinya adalah untuk melihat pada waktu drone, kemudian sampai surut.
7: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyebut, banjir kali ini menjadi yang terparah sejak tahun 2018. Menurutnya, tingginya curah hujan dari wilayah hulu yang bersamaan dengan pasang air laut menyebabkan banjir cepat meluas hingga merendam permukiman warga. Andi Asman mengatakan, saat ini pemerintah daerah bersama tim gabungan masih melakukan penanganan darurat dan menyiapkan kebutuhan warga terdampak melalui posko serta dapur umum.
9: Di sini masyarakat memang di daerah Panyula ini menjadi langganan banjir, tapi baru kali ini banjirnya cukup tinggi, cukup besar. Karena hari itu di pukul mulai 2 malam sampai pagi itu hujan deras kiriman dari hulu sampai ke tempat ini, dan pasang juga datang sehingga terjadi luapan yang sangat tinggi.
7: Diketahui, banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bone pada Jumat 8 Mei lalu menyebabkan 2 warga meninggal dunia dan merendam beberapa kecamatan.

0: Kali ini adalah terkait dengan bagaimana beberapa sekolah di wilayah Nabire, Papua Tengah akhirnya mendapatkan program makan bergizi gratis MBG Perdana. Dan pihak sekolah berharap program tersebut dapat terus berlanjut tidak hanya sesekali. Dan selengkapnya disampaikan Arnold Saudila.
1: Sebanyak 1.057 penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG di SD Negeri 01 dan SD Negeri 03 Kota Lama Nabire menerima layanan perdana MBG Senin 11 Mei 2026. Jumlah penerima manfaat di SD Negeri 01 Nabire tercatat sebanyak 562 orang, sementara di SD Negeri 03 Kota Lama sebanyak 495 orang. Penerima manfaat terdiri dari siswa-siswi kelas 1 hingga kelas 6 serta para guru. Penanggung jawab MBG SD Negeri 01 Nabire, Rubiati, menjelaskan pihak sekolah menyambut baik hadirnya program tersebut karena dinilai memberikan manfaat langsung bagi siswa dalam pemenuhan gizi seimbang di lingkungan sekolah. Menurutnya, meski sekolah harus menunggu cukup lama hingga program ini terrealisasi, para siswa tetap menunjukkan antusiasme dan rasa gembira saat menerima makan bergizi yang disiapkan pihak dapur SPPG 004 Kalibobo. Ia berharap program ini dapat terus berjalan secara berkelanjutan demi mendukung kesehatan dan semangat belajar siswa.
2: Sejak adanya berita MBG, memang anak-anak memang sudah menunggu sekali. Orang tua banyak yang tanya, kapan guru? Kami hanya menunggu, kalau kami dikasih ya kami terima. Setelah hadirnya ini hari ini baru pertama semua dari kelas 1 sampai kelas 6, ya tentu saja kami sangat gembira, sangat senang. Mudah-mudahan menunya konsisten bagus sehingga anak-anak tetap mendapat gizi yang sesuai dan mudah-mudahan menunya lebih bervariasi ke depannya supaya anak-anak tidak bosan.
1: Sementara itu, Kepala SD Negeri 03 Kota Lama Nabire Irianti Hasim SPDGR mengatakan pihaknya sangat antusias mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis di sekolahnya. Ia menyebut sebanyak 495 penerima manfaat di SD Negeri 03 Kota Lama menerima MBG pada hari pertama pelaksanaan. Selain itu, pihak sekolah berharap menu makanan dapat terus divariasikan agar menambah minat siswa untuk mengonsumsi makanan sehat dan bergizi.
3: Ingin menyampaikan bahwa ini baru pertama kali kami mendapatkan MBG, makan bergizi gratis. Program ini kami sangat mendukung. Kami dalam penerimaan MBG ini kami lihat sudah baik. Terima kasih untuk SPPG 004 Kalibobo yang mana sudah menyiapkan dan memberikan MBG kepada sekolah kami. Kami dari pihak sekolah mendukung dan mungkin ke depannya kami menginginkan agar kedepannya bisa lebih baik dan lisinya lebih ditingkatkan.
1: Salah seorang siswa SD Negeri 01 Nabire, Angel Abigail Dalending, mengaku senang dan antusias dengan hadirnya program makan bergizi gratis di sekolahnya. Bersama teman-temannya, ia merasa gembira karena dapat menikmati makanan bergizi yang telah disediakan oleh pihak dapur MBG.
4: Kami senang karena sudah lama kami sudah tidak dapat MBG dan kami berharap menu-menu besok-besok bisa lebih bagus dari hari ini.
5: Kalau menu hari ini gimana?
4: Menu hari ini enak.
1: Pantauan RRI di lokasi, para siswa terlihat menikmati makanan dengan penuh antusias. Mereka berharap menu MBG dapat terus bervariasi setiap hari, termasuk dilengkapi susu dan buah-buahan segar agar semakin menarik dan menambah semangat belajar di sekolah. Dari Nabire, Papua Tengah, Arnold Saudila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Gunung Sitoli, Sumatera Utara memperketat lalu lintas hewan kurban yang masuk melalui pelabuhan untuk mencegah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Selengkapnya kita simak laporan dari Ida Rahmi dari Gunung Sitoli.
1: Checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembeli dan setelah disembeli.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
1: Jalur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKKH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembeli dan setelah disembeli kita cek lagi.
2: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli Darmawan Zagete berdasarkan penilaian hasil analisa resiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi resiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
3: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan terkait PMK ini. Dapat info, tahun ini akan ada lagi tim dari Pemko yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid. Dicek apakah layak diolah atau ada bagian-bagian yang dibuang. Biasanya seperti itu. Kami juga mengapresiasikan bahwa kegiatan seperti ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga. Jelas, aman untuk dikonsumsi.
2: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Tolambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini terkait Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Bogor, Jawa Barat yang mulai melakukan inventarisasi kerusakan infrastruktur akibat hujan deras yang melanda wilayah Bogor dan sekitarnya selama sepekan terakhir. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Sony Agung dari Bogor.
4: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Bogor mulai melakukan inventarisasi kerusakan infrastruktur akibat hujan deras yang melanda wilayah Bogor dan sekitarnya selama sepekan terakhir. Sejumlah ruas jalan, jembatan hingga saluran air dilaporkan mengalami kerusakan akibat longsor dan banjir. Kepala Dinas PUPR Kota Bogor Juniarti Estinisi mengatakan terdapat sejumlah infrastruktur yang kini menjadi pekerjaan rumah. Menurutnya, pemerintah daerah saat ini masih mengupayakan percepatan pembenahan melalui sumber pendanaan termasuk biaya tidak terduga BTT.
5: mengakibatkan drainase besar maupun drainase infrastruktur kota mengalami beberapa sumbatan. Yang pertama adalah akibat sampah. Kami sudah mengupayakan untuk bergantian untuk membersihkan dan titik-titik mana di inventarisir yang memang menjadi penghambat daripada air.
4: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Arahi mengatakan seluruh personil pemerintah daerah terus bergerak melakukan upaya pencegahan agar bencana alam tidak menimbulkan korban jiwa.
6: Kita perintahkan juga kepada aparatur kelurahan khususnya untuk mampu memetakan potensi bencana.
4: Juga ya,
6: harus cepat mengantisipasi, mencegah, jangan tiba-tiba ya, saluran air ada waru.
4: Pemerintah Kota Bogor juga terus mengedukasi masyarakat agar segera melaporkan apabila terjadi bencana alam di lingkungan sekitar. Selain itu, warga diminta melakukan evakuasi secara mandiri lebih cepat saat kondisi membahayakan guna menghindari jatuhnya korban jiwa akibat longsor, banjir, maupun pergerakan tanah. Dari Bogor, Sonny Gung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meluncurkan program Cyber Sehat NTT di area Car Free Day, dan selengkapnya akan disampaikan Dalvin Wandi.
7: Program Cyber Sehat NTT menghadirkan layanan pengaduan dan edukasi digital selama 24 jam yang melibatkan psikolog, tokoh agama, sekolah, rumah sakit jiwa, hingga aparat kepolisian. Gubernur NTT, Emmanuel Melkiades Lakalena, mengatakan masyarakat perlu memiliki literasi digital agar ruang publik di media sosial dipenuhi konten positif dan edukatif. Ia juga meminta aparat penegak hukum menindak akun-akun anonim penyebar provokasi dan informasi palsu yang dinilai meresahkan masyarakat.
8: Kita melaunching untuk adanya Cyber Sehat di NTT agar ruang publik digital di NTT itu diisi oleh konten-konten positif, optimis, yang memberikan kita pencerahan, inspirasi satu sama lain, dan tidak diisi oleh hoax, tidak diisi oleh fitnah, tidak diisi oleh berbagai hal yang membuat kita menjadi tidak produktif, kita jatuh dalam pinjol, jatuh dalam judol, jatuh dalam prostitusi di bidang digital, dan itu membuat biar marka NTT juga pertemuan ruang digitalnya itu sehat dan saling memberikan inspirasi untuk kebaikan bersama.
7: Sementara itu, Rektor Universitas Nusa Cendana, Jeffrey Bale, mengungkapkan pihak kampus telah melakukan penelitian terkait dampak media digital terhadap masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan kondisi yang cukup mengkhawatirkan, terutama berkurangnya interaksi sosial akibat tingginya penggunaan smartphone, serta maraknya pinjaman online, judi online, dan pornografi digital yang berdampak pada kesehatan mental hingga tindak kekerasan. Jeffrey menambahkan, penanganan kecanduan digital harus dilakukan secara profesional melalui pendekatan psikologi dan psikiatri, sama seperti penanganan penyakit fisik.
9: Persoalan pinjol, judol, dan pornografi ini sudah sangat mengkhawatirkan. Dan efeknya itu kan bisa sampai kepada bunuh diri, kejahatan, kekerasan, yang akhir-akhir ini bisa kita lihat sendiri dalam pemberitaan yang ada. Nah, ini perlu dicegah, perlu ditangani, perlu ditindaklanjuti ya, dengan cara kita melakukan koordinasi, komunikasi, kerjasama lintas stakeholder.
7: Peluncuran Satgas Cyber Sehat NTT ini menjadi langkah awal pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam membangun ekosistem digital yang sehat, aman, dan edukatif bagi seluruh masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Siswa SMK Negeri 1 Pandak Bantul, Yogyakarta mulai diberdayakan untuk menjadi petani muda. Program ini bertujuan menyiapkan generasi baru di sektor pertanian agar lebih terampil, modern, dan siap menghadapi tantangan ketahanan pangan ke depannya. Selengkapnya kami hadirkan laporan dari Aji Permono.
10: Kalau di sawah kan panas dan kotor, nah itu anak-anak zaman sekarang itu yang nggak mau itu kena lumpur sedikit. Nah itu.
11: Di era perkembangan teknologi saat ini, sektor pertanian dituntut untuk beradaptasi sehingga dapat menarik minat generasi muda. Implementasi teknologi di bidang pertanian menjadi faktor krusial untuk regenerasi petani. Langkah inilah yang turut dilakukan oleh SMKN 1 Pandak Kabupaten Bantul dengan mengembangkan budidaya melon premium melalui sistem hidroponik. Guru pendamping pertanian SMKN 1 Pandak Sodik Manunggal mengatakan, penerapan pertanian modern ini bertujuan untuk memotivasi siswa menjadi petani muda. Dengan lokasi tanam di dalam greenhouse atau rumah kaca, para siswa tidak perlu lagi khawatir terkena panas dan kotoran. Sodik menambahkan, upaya tersebut mendapat respon yang sangat baik dari anak didiknya. Terbukti, puluhan siswa telah ikut ambil bagian dalam proses penanaman hingga perawatan sehari-hari.
12: Ada 20 siswa pilihan yang untuk mengerjakan melon di sini. Untuk pengerjaan kita di pagi hari. Untuk pengerjaan melon itu lebih bagusnya di pagi hari sampai ke siang hari. Untuk nanti setelah, kalau sudah selesai kegiatan di sini, kita siswa itu balik ke kelas untuk mengikuti pelajaran seperti biasa. Nah, nanti sistemnya kalau sudah mulai ditanam, itu kita sudah ke sistemnya piket. Jadi setiap hari ternyata ada 4 orang untuk cek nutrisi, cek blower dan sebagainya, listrik dan sebagainya.
11: Salah satu siswa dari jurusan agrobisnis pertanian Mandatasya mengaku sangat bangga bisa melakukan aktivitas budidaya melon secara langsung. Ia pun terlihat sangat antusias saat menjelaskan karakteristik dari melon premium berjenis Golden Kirin dan Sweet Hami.
13: Untuk yang Golden Kirin, kulitnya berwarna oranye, terus dagingnya lebih tebal, lebih juicy, airnya lebih banyak. Kalau untuk manis sih sebenarnya semuanya tuh sama manisnya, tapi kalau yang ini tuh airnya lebih banyak gitu. Terus kalau yang untuk Sweet Hami yang hijau, itu nanti dagingnya lebih ke crunchy, terus warnanya tuh seperti ikan salmon, orange gitu. Airnya lebih banyak kan yang Golden Kirin.
11: Lebih lanjut, budidaya melon premium ini dimulai sejak tahun 2024 dan sudah berhasil panen sebanyak 8 kali. Hasil panen dari kebun tersebut dijual dengan harga Rp40.000 per kilogramnya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya. Masih di Indonesia menyapa pagi dan membuka perjumpaan kita pagi hari ini. Anda bisa terus mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu

0: sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut, diambil dari kata ut pada baris pertama himne. Re, diambil dari baris kedua, sampai kata la, yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do, karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
3: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi kami ucapkan kepada Anda seluruh pendengar yang setia di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Pagi hari ini senang sekali saya Risi Rustarto menemani Anda di tanggal 12 Mei 2026. Bicara mengenai 12 Mei, tentunya ini mengingatkan kita pada sebuah tragedi, yaitu mengenang tragedi Trisakti, proses reformasi yang terjadi di terjadi di tahun 1998. Ini kenapa tiba-tiba saya ngomong 2000 ya, tapi oke. Dan hari ini peringatan tragedi Trisakti, yaitu di bagaimana mahasiswa Universitas Trisakti yang melakukan aksi unjuk rasa saat itu tertembak, dan hari ini juga diperingati dengan Hari Perawat Internasional atau International Nurses Day, tentunya untuk menghormati kontribusi para perawat dalam sistem kesehatan global. Dan dipilih berdasarkan hari lahir dari tokoh pelopor keperawatan modern yaitu Florence Nightingale, dan juga merupakan Hari Kesehatan Tumbuhan Internasional. Kami akan hadirkan beberapa informasi pagi hari ini yang kita awali dari Warta Nusantara Pagi.

0: Di Warta Nusantara pagi hari ini, kami akan awali informasi dari wilayah timur Indonesia, terutama dari Merauke.
1: Warta Nusantara.
0: Perlakuan diskriminasi terhadap pengidap HIV menjadi tantangan terbesar dalam upaya penanganan kasus HIV di tengah kehidupan masyarakat. Bergabung bersama kita, Jessica Ardana.
2: Kelompok Kerja Penelitian dan Pengembangan Komisi Penanggulangan AIDS Merauke menegaskan diskriminasi terhadap pengidap HIV menjadi tantangan terbesar dalam penanganan HIV di masyarakat. Dr. Inge Silvia, Pokja Litbang KPA Merauke menyampaikan target nasional menuju 2030 tidak hanya menekan infeksi baru dan angka kematian, tetapi juga menghapus stigma terhadap orang dengan HIV. Menurutnya, diskriminasi dinilai menjadi penghambat utama dalam upaya pengobatan dan pencegahan. Bahkan, diskriminasi merupakan pembunuh nomor satu bagi orang dengan HIV. Ia menjelaskan banyak pasien enggan berobat karena takut diketahui statusnya oleh lingkungan sekitar. Bahkan, ada yang memilih datang diam-diam atau menunda pengobatan hingga kondisi memburuk.
3: Tidak ada diskriminasi. Kenapa diskriminasi dimasukkan ke dalam target nasional? Karena sampai saat ini kami menganggap bahwa diskriminasi sebetulnya sesungguhnya pembunuh nomor satu untuk orang dengan HIV. Karena diskriminasi, orang tidak mau periksa darah. Karena diskriminasi, orang tidak mau berobat. Saya sudah menemukan, mungkin dokter Hera lebih banyak lagi pengalaman, orang lebih baik mati di rumah daripada harus ke rumah sakit mendapat obat ARV. Apalagi kalau dia seorang pejabat.
2: Pengobatan HIV menurut Dr. Inge harus dilakukan secara rutin karena obat hanya menekan virus, bukan menyembuhkan sepenuhnya. Dan jika pengobatan dihentikan, virus dapat kembali berkembang dan memperburuk kondisi pasien. KPA Merauke berharap seluruh pihak dapat menghilangkan stigma terhadap HIV di masyarakat. Dengan penerimaan yang lebih baik, penanganan pengidap HIV dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Jessica Ardana melaporkan.
1: Warta Nusantara.

Sementara di Nabire, sebanyak 350 paket sembako murah disalurkan oleh Majelis Budayana Indonesia Papua Tengah di Timika dan Nabire dalam rangka menjelang Hari Raya Waisak. Jeffrey Panjaitan melaporkan selengkapnya.

0: Jeffrey.
1: Dalam rangka menyambut Hari Trisuci Waisak tahun 2026, 2570 Buddha Era, Pengurus Daerah Majelis Budayana Indonesia MBI Papua Tengah menyelenggarakan kegiatan bakti sosial berupa penyaluran 350 paket sembako murah kepada umat Buddha dan masyarakat di Nabire dan Mimika, Minggu 10 Mei 2026. Kegiatan sosial ini merupakan bentuk kepedulian dan semangat kebersamaan umat Buddha dalam menyambut Hari Suci Waisak, sekaligus sebagai upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Kepada RRI, Ketua Majelis Budayana Indonesia Nabire, Yohanes Wongso mengatakan, bakti sosial sembako murah ini menjadi momentum untuk menumbuhkan nilai cinta kasih, kepedulian sosial, dan semangat berbagi kepada sesama tanpa membedakan latar belakang. Menurutnya, melalui kegiatan bakti sosial ini, diharapkan dapat menghadirkan semangat Waisak yang penuh cinta kasih dan kepedulian, dan semoga bantuan ini dapat bermanfaat serta mempererat hubungan persaudaraan antar umat.
2: Kami fokuskan yang membeli paket ini di sekitar wihara dan cetia. Harapan kami dengan diselenggarakannya bakti sosial sembako murah ini agar dapat sedikit meringankan beban dalam hal ini kebutuhan sehari-hari seperti minyak goreng, gula, kopi, telur, dan kebutuhan sehari-hari lainnya.
1: Penyaluran paket sembako murah dilaksanakan di tiga lokasi, yaitu Wihara Buddha Dharma Karuna Wadio, Nabire Barat, sebanyak 250 paket, Cetia Dharma Loka Yaro Nabire, sebanyak 50 paket, dan Cetia Giri Loka Mimika, sebanyak 50 paket. Masyarakat dan umat yang hadir menyambut kegiatan ini dengan antusias dan penuh sukacita. Selain membantu meringankan kebutuhan ekonomi masyarakat, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat nilai gotong royong dan solidaritas sosial di tengah kehidupan. Pengurus daerah MBI Papua Tengah berharap semangat kebajikan yang diwujudkan melalui kegiatan sosial ini dapat terus berkembang serta menjadi inspirasi untuk terus menebarkan manfaat bagi banyak orang.
3: Dari Nabire Papua Tengah, Jeffrey Panjaitan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.

0: Ikatan Keluarga Maluku atau IKEMAL, Biak Supiori menggelar pelatihan Master of Ceremony MC bagi para ASN Supiori dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Pahlawan Nasional Patimura ke-209 yang dilaksanakan di tahun ini. Laporan lengkapnya disampaikan Roni Lololuan.
1: Ikatan Keluarga Maluku IKEMAL Kabupaten Biak Numfor dan Supiori menggelar pelatihan Master of Ceremony atau MC mewarnai perayaan Hari Ulang Tahun Pahlawan Nasional asal Maluku Kapitan Patimura ke-209 tahun bertempat di Gedung Serbaguna SMA Negeri 2 Mansoben Kabupaten Supiori pada Senin 11 Mei 2026. Pelatihan tersebut dibuka secara resmi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Supiori Dr. Raffles Ngelamele SSTP MSC atas nama Upulatu Heronimus Mansoben yang juga Bupati Kabupaten Supiori dan dihadiri Ketua IKEMAL Biak Supiori Turbei Oni Dangeubun dan 80 peserta pelatihan perwakilan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Supiori. Dr. Raffles Ngelamele dalam sambutannya mengatakan peran MC bukan hanya sekedar pembawa acara semata tetapi juga pembawa suasana yang menghidupkan ruangan dan mempengaruhi audiens, menguasai waktu dan situasi serta mampu membawa jalannya acara dari awal hingga akhir dengan baik dan lancar. Ia mengatakan seorang MC yang baik harus memiliki wibawa dan kehangatan untuk menciptakan suasana yang positif dan menarik bagi semua yang hadir dalam kegiatan serta memiliki pengetahuan luas dan kemampuan untuk mengubah suasana hati audiens dengan memastikan acara berjalan lancar dan berkesan. Dr. Raffles Ngelamele atas nama pemerintah daerah Supiori menyampaikan apresiasi kepada Ikatan Keluarga Maluku yang telah menyelenggarakan pelatihan Master of Ceremony atau MC dengan melibatkan ASN Supiori dan berharap melalui pelatihan ini dapat meningkatkan profesionalisme ASN dalam komunikasi publik serta mampu memandu setiap acara resmi pemerintahan secara tertib, berwibawa, dan sesuai standar keprotokolan.
2: Saya mewakili pemerintah Kabupaten Supiori mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Saudara yang dari Maluku yang berkenan untuk menyelenggarakan dua kegiatan sekaligus hari ini, donor darah sebagai bakti sosial Keluarga Maluku dan juga pelaksanaan Master of Ceremony MC di tempat ini. Semua pesertanya saya bersyukur karena ini semua pegawai negeri di Kabupaten Supiori. Kita berharap dengan kegiatan ini ada pembaharuan mindset tapi juga skill dalam memimpin setiap acara. Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati selalu rindu sekali setiap acara-acara di Kabupaten Supiori itu dipimpin oleh orang yang berkompeten tapi juga sekaligus hangat dalam memandu dan menggerakkan setiap acara sehingga terasa dan termakna di setiap acara itu. Karena itu saya mewakili pemerintah sekali lagi menyampaikan terima kasih untuk narasumber juga si Kopi yang bisa berkenan datang tanpa dibayar kegiatan ini.
1: Sebelumnya, Ketua Ikatan Keluarga Maluku IKEMAL Kabupaten Biak Numfor dan Supiori Turbei Oni Dangeubun mengemukakan perayaan HUT Patimura tahun ini bertujuan untuk merefleksikan semangat perjuangan, menonjolkan cinta negeri, solidariti, dan persaudaraan. Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan antara lain bakti sosial donor darah, pelatihan Master of Ceremony atau MC, misi berdampak, berkarya, dan menghasilkan warisan, serta sejumlah kegiatan lainnya dengan acara puncak pada 15 Mei dipusatkan di halaman kantor Bupati Supiori. Menurut Turbei Oni Dangeubun, pelatihan transformasi diri ini bertujuan untuk memberikan keyakinan dalam menjahit pemikiran dan kebijakan yang baik tanpa mengikuti perubahan orang lain dan tetap menjadi diri sendiri.
3: Yang puncak acaranya nanti akan kita laksanakan hari Jumat 15 Mei 2026 di Kabupaten Supiori. Di hari ini tanggal 11 Mei 2026 kita lakukan dua kegiatan. Yang pertama bakti sosial kesehatan yaitu donor darah dengan tujuan kita memberikan support bagi stok darah bagi TNI maupun pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Supiori. Dan ini melibatkan anak-anak Maluku yang ada di Kabupaten Supiori. Kemudian yang kedua, pelatihan Master of Ceremony dengan narasumber Ibu Kopi Sukota dan ini disupport oleh pemerintah Kabupaten Supiori merupakan kolaborasi dan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Supiori terutama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Supiori dengan Ikatan Keluarga Maluku. Kita berharap dengan kegiatan ini kita bisa memberikan dampak yang cukup baik dengan melahirkan Master of Ceremony yang handal di Kabupaten Supiori.
1: Pelatihan Master of Ceremony atau MC berlangsung sehari dengan menghadirkan pembicara praktisi MC berpengalaman Popi Sokota untuk membimbing peserta, memberikan pemahaman dasar hingga praktek langsung guna meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan vokal berlangsung lancar.
4: Warta Nusantara.

0: Petani karet di Bovan Digul mengeluhkan tidak adanya pembeli hasil karet dari mereka. Yohanes Goden melaporkan selengkapnya dari Bovan Digul.
1: Zaman Belanda, yakni perkebunan karet, namun hasil dari olahan karet yang dilakukan masyarakat petani karet tersebut, saat ini pembelinya tidak ada. Hal ini yang membuat banyak masyarakat menjadi malas untuk melakukan sadap karet, sehingga perputaran keuangan di daerah pedalaman Boven Digul sangat sulit, ditambah lagi dengan infrastruktur jalan dan jembatan yang belum memadai. Hal ini disampaikan langsung salah satu kepala kampung distrik Arimob, Laurentius T. Teirop, saat tim Kemendes PDT mengunjungi kampung mereka.
2: Kita di wilayah sini adalah potensinya adalah karet. Kita punya karet sudah umur sadap, tetapi tidak ada pembeli, tidak ada kontraktor yang jelas, tidak ada pengusaha pembeli yang jelas untuk datang mengambil kita punya hasil.
1: Menyikapi usulan yang disampaikan kepala kampung, Wakil Bupati Boven Digul Marlinus menyampaikan bahwa keluhan masyarakat akan diupayakan, bahkan dengan kehadiran Kemendes PDT langsung di lapangan dapat membantu pemerintah dan masyarakat Boven Digul menjawab semua keluhan tersebut secara bersama-sama, sehingga masyarakat Boven Digul dapat merasakan sentuhan secara baik.
3: Kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat di masing-masing distrik atau kampung. Nah, dengan kehadiran dari Kementerian Desa Tertinggal ini, harapan kita, saran masukan yang disampaikan tadi disampaikan ke pusat dan bisa ditindaklanjuti seperti saya sudah disampaikan tadi.
1: Wakil Bupati mengajak masyarakat Boven Digul tetap semangat dalam bekerja dan terus melakukan aktivitas sadap karet. Saat ini sudah ada satu pihak pembeli yang berupaya melakukan pembelian karet masyarakat. Dengan adanya keluhan ini diharapkan pemerintah pusat dapat membantu menghadirkan percepatan pelayanan pembangunan di Boven Digul yang saat ini masuk dalam kategori daerah tertinggal dari 30 kabupaten lainnya di Indonesia. Yohanes de Goden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita kami isi berbagai informasi, diantaranya Sekjen ASEAN optimis negosiasi kode etik laut Cina Selatan akan selesai di 2026. Komisi Perlindungan Nasional Anak mendesak pemerintah mengeluarkan aturan yang mewajibkan pengasuh lolos psikotes. Sementara Amerika Serikat terus menekan ekonomi Iran saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama. Pendengar pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan pemerintah telah memetakan 88 kabupaten kota yang akan menjadi fokus penanganan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Pemerintah bahkan memperkuat pelatihan kerja bagi warga usia produktif, serta mengoptimalisasi penggunaan data tunggal sosial ekonomi nasional dan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Kita ke informasi luar negeri, Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Kevin Hassett, menyatakan bahwa Iran saat ini menghadapi tekanan ekonomi yang sangat berat hingga ekonominya disebut mendekati keruntuhan. Sementara pemerintah Amerika Serikat juga akan menegaskan terus menjalankan kebijakan tekanan ekonomi maksimum kepada Iran melalui operasi Economic Fury. Dari dunia olahraga, Persib Bandung dan Borneo FC bersaing ketat di puncak klasemen sementara Berli Super League yang usai sama-sama mengoleksi 75 poin dari 32 pertandingan. Persib tetap memimpin klasemen berkat unggulan dari head-to-head, sementara persaingan menghindari degradasi masih melibatkan Madura United dan Persisolo.

0: Sekjen ASEAN Kao Kim Horn menyatakan pihaknya optimis negosiasi kode etik Laut Cina Selatan atau COC-LCS akan rampung di 2026. Sekjen Kao mengungkapkan negosiasi oleh tim ASEAN dan Tiongkok saat ini masih berlangsung. Selengkapnya kita bergabung bersama Retno Mandasari.
1: I remain very optimistic that the COC negotiation.
2: Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Horn menyatakan pihaknya optimistis negosiasi Code of Conduct atau Kode Etik Laut Cina Selatan atau COC-LCS akan rampung pada 2026. Sekjen Kao mengungkapkan negosiasi oleh tim ASEAN dan Tiongkok saat ini masih berlangsung. Hal itu disampaikannya dalam press briefing kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Menurut Sekjen Kao, sejumlah faktor diyakini dapat mendukung upaya tercapai capainya penyelesaian negosiasi COC Laut Cina Selatan oleh kedua belah pihak. Seperti adanya mekanisme pertemuan rutin setiap bulan, beragendakan melanjutkan proses negosiasi. Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok dikatakan tidak mengubah target penyelesaian negosiasi COC Laut Cina Selatan. Kedua pihak disebut berkomitmen untuk menyelesaikan negosiasi pada 2026.
3: In terms of timeline,
4: terkait kerangka waktu, pada 2023 di Jakarta, kita telah sepakat negosiasi COC harus diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun, yakni pada 2026. Saya ingin mengatakan bahwa saya memiliki keyakinan dan optimisme yang besar bahwa COC dapat diselesaikan tahun ini.
2: Menteri Luar Negeri RI Sugiono, usai pertemuan ke-8 Joint Commission for Bilateral Cooperation JCBC dengan Menteri Luar Negeri Filipina, Maria Teresa Lazaro, April lalu di Jakarta, mengatakan Indonesia mengharapkan proses negosiasi COC Laut Cina Selatan antara Tiongkok dengan ASEAN rampung pada tahun ini.
5: Kita berharap COC bisa ditandatangani tahun ini. Tadi juga sama-sama kita berharap bisa selesai tahun ini. Kemudian ya kita akan cari jalannya bagaimana itu bisa terjadi. Berharap tidak lagi berlarut-larut.
2: Sebelumnya Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing dalam media salon Maret lalu di Jakarta mengungkapkan Tiongkok memastikan ingin menyelesaikan negosiasi COC Laut Cina Selatan dengan ASEAN pada tahun ini. Menurut Wang, Tiongkok ingin kerjasama dengan ASEAN untuk menjadikan Laut Cina Selatan sebagai laut perdamaian dan kerjasama, sebab Laut Cina Selatan dinilai sebagai jalur sangat penting untuk pelayaran hingga perdagangan.
1: I say I have a lot of confidence.
2: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: It's because there are three reasons for me.

0: Kita ber. Kita beralih ke informasi dari lainnya. Pendengar pemirsa, pasca terjadinya dugaan kasus kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresa Yogyakarta, Komisi Nasional Perlindungan Anak mendesak pemerintah mengeluarkan aturan yang mewajibkan agar seluruh pengasuh harus lolos dalam psikotes. Kami hadirkan laporan selengkapnya, disampaikan Dian Parwanto.
1: Hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat, ya, dan anak-anak kita ini kan juga harus dilindungi.
2: Komisi Nasional Komnas Perlindungan Anak mendesak pembenahan sistemik terhadap operasional tempat penitipan anak. Salah satu yang terpenting terkait kewajiban pelaksanaan psikotes bagi setiap pengasuh yang terlibat langsung dalam aktivitas daycare sehari-hari. Desakan ini menyusul kasus yang terjadi di daycare Little Aresa, Yogyakarta. Komisioner Bidang Edukasi dan Sosialisasi Komnas Perlindungan Anak, Cornelia Agata, menegaskan, selain masalah izin dan fasilitas seperti CCTV, aspek mentalitas pengasuh adalah hal yang mutlak.
3: Harus mendorong untuk ada pembenahan, ya, untuk pemantau pengawasan, terutama juga bagaimana kerjasama dengan dinas-dinas, ya kan, masyarakat juga. Dan kita juga memberikan seperti kayak masukan-masukan, misalnya selain masalah regulasi dan sebagainya, bagaimana sebetulnya untuk penguatan sistem di dalam daycare itu seperti apa? Ya kayak misalnya CCTV, terus selain juga izin, ya, perizinan, terus pengawasan, terus juga menurut saya psikotes itu penting loh menurut saya.
2: Cornelia Agata menekankan, siapapun yang menjalankan program penitipan anak harus memiliki perspektif perlindungan yang kuat, bukan sekadar menjalankan bisnis.
3: Harus memiliki perspektif perlindungan terhadap anak, itu yang penting. Kalau megang anak gitu ya, kita ngasuh anak, apalagi anak yang dititipkan pada kita, itu kan amanah, dan kita bicara harus ada hati nurani, harus ada rasa kemanusiaan, harus ada empati. Aduh, saya sedih kalau ngomongin gini, ingat anak-anak itu di gitu. Oke, jadi ya saya bisa merasakan apa yang orang tua rasakan di dalam. Jadi saya berharap, mohon kepada siapapun yang saat ini menjalankan menjalankan program pada penitipan anak gitu kan, atau ya apapun yang berkaitan dengan anak, itu harus memiliki perspektif perlindungan terhadap anak. Yang utama itu adalah empati, itu aja.
2: Sementara Kepala DP3 AP2KB Kota Yogyakarta, Retna Ningtyas, mendukung upaya tersebut. Ia berharap psikotes bisa masuk ke dalam regulasi dan menjadi ketetapan yang harus dijalankan seluruh pengelola daycare di wilayahnya.
4: Ini harusnya masuk di kedepannya, ini ya. Masuk di regulasi, ya. Jadi bagaimana pada saat merekrut pengasuh itu ada tes psikologi, sehingga tidak hanya asal ngambil orang kamu jadi pengasuh, tidak, tetapi ada tes psikologi sehingga pengasuh ini lolos dulu dan dia selesai dulu dengan masalahnya, sehingga begitu dia memegang anak dia sudah tidak melampiaskan itu ke anak-anak, tetapi karena dia sudah lolos dari tesnya.
2: Komnas Perlindungan Anak berharap dari hasil pertemuan dengan Pemkot diharapkan adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan kasus Little Aresa secara tuntas dan melakukan perbaikan regulasi.

0: Kita ke informasi lain, kali ini ribuan keluarga di Kabupaten Solok, Sumatera Barat mengundurkan diri sebagai penerima bantuan sosial atau bansos. Pengunduran diri dilakukan secara sukarela karena mereka menilai sudah mampu secara ekonomi. Dari Padang, Bobby Febrianda melaporkan.
1: Wakil Bupati Kabupaten Solok, Chandra, mengatakan lebih dari 1.300 warga secara sukarela mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan karena merasa sudah mampu secara ekonomi. Menurutnya, data warga dimaksud diperoleh setelah pemerintah Kabupaten Solok melakukan langkah transparansi melalui program labelisasi rumah penerima bantuan sosial. Chandra menyampaikan, sinkronisasi dan pemutakhiran data merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh program bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Kebijakan tersebut dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui secara terbuka siapa saja penerima bantuan pemerintah.
2: Termasuk yang paling bagus tentang update pemutakhiran data berkat kolaborasi kita dengan BPS, kemudian teman-teman PKH dan TNI di lapangan. Data ini bisa kita maksimalkan untuk memperbaikinya supaya bantuan pemerintah ini tepat sasaran. Lebih dari 1.300 orang yang dengan kesadaran sendiri tidak lagi di desil yang mendapatkan bantuan dari pemerintah.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok, Desmalia Rahmadanur, mengungkapkan pentingnya saat ini validasi data penerima bantuan sosial agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran. Apalagi data yang akurat menjadi dasar utama dalam menentukan masyarakat yang layak menerima bantuan dari pemerintah.
3: Data-data kita memang harus perlu kita validasi atau akurat. Untuk tepat sasaran itu tentu kita melihat betul gitu. Siapa yang betul-betul yang mendapat bantuan sosial ini tepat sasaran. Tuan masyarakat kita memang cukup banyak.
1: Desmalia menambahkan, Dinas Sosial bersama BPS, pendamping program Keluarga Harapan, serta para petugas lapangan terus melakukan pembenahan dan verifikasi data secara menyeluruh. Hal ini sebagai upaya untuk mendukung efektivitas program pengentasan kemiskinan dan penyaluran bantuan sosial agar tidak salah sasaran. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Sumatera Barat, kita ke Sampang Madura. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban dengan menambah jam kerja menjelang Idul Adha. Miftahul Umar melaporkan selengkapnya.
1: Dokumen itu kan berlaku satu kali keberangkatan atau satu bulan.
2: Menjelang Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban dengan menambah jam kerja hingga malam hari. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bangkalan, Dr. Hewan Ali Maki, menyebut kegiatan rutin dilakukan setiap tahun untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dokumen kesehatan hewan kurban. Biasanya jam kerja sampai pukul 16.00, namun mendekati hari H dijadwalkan hingga pukul 21.00, bahkan 24.00 waktu Indonesia Barat. Ali menjelaskan pemeriksaan kesehatan dilakukan langsung oleh petugas lapangan di kecamatan, termasuk vaksinasi dan pengecekan syarat sesuai daerah tujuan. Dokumen resmi kemudian diterbitkan oleh dinas dan berlaku satu kali keberangkatan atau maksimal satu bulan.
1: Di lapangan tetap dilakukan prosedur pemeriksaannya, petugas kami. Dokumen itu kan berlaku satu kali keberangkatan atau satu bulan. Kalau sudah berangkat berarti dokumen itu sudah tidak berlaku. Atau sudah lebih dari satu bulan itu harus memperbarui lagi.
2: Sementara itu, Syahril Abdillah, pemilik Abdi Farm di Galis Bangkalan, menyebut pengurusan dokumen biasanya dilakukan menjelang pengiriman hewan kurban, terutama H-3 hingga H-1 Idul Adha. Ketika sapi tersebut hendak dikirim dengan proses cepat dan mudah.
3: Terjadi kebanyakan di kandang kami itu H-3 sampai H-1. Kalau barang belum laku kita nggak berani ngurus dokumen, takut nggak berangkat. Sapi ini harus memiliki identitas untuk menghindari tindakan kriminalitas. Potensi sapi ini sangat besar.
2: Syahril menambahkan tahun ini pihaknya menyiapkan sekitar 100 ekor sapi untuk kebutuhan kurban. 60% diantaranya sudah terjual dan stoknya tetap stabil. Dan hewan kurban harus memiliki identitas untuk menghindari kriminalitas.
4: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kinerja penyaluran transfer di daerah ke Kalimantan Barat hingga April 2026 ternyata terus menunjukkan progres yang positif. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat kini tercatat mencapai 6,14% atau tertinggi di regional Kalimantan. Laporan lengkapnya disampaikan Gulista Kisra.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaraan atau DJPB Provinsi Kalimantan Barat merilis perkembangan APBN daerah edisi bulan April 2026. Dalam konferensi pers tersebut, penyaluran transfer ke daerah di Kalimantan Barat disebut terus mengalami peningkatan. Kepala Kanwil DJPB Kalimantan Barat Rahmat Mulyono mengatakan bahwa Kabupaten Ketapang menjadi daerah dengan realisasi penyaluran transfer tertinggi. Hingga bulan April 2026, dana transfer yang telah tersalurkan mencapai ratusan miliar rupiah. Disusul dengan Kabupaten Sambas dengan penyaluran dana desa dan bantuan operasional pendidikan yang cukup besar.
2: Selain dari itu masih berprogres semuanya dan total yang sudah disalurkan untuk seluruh Provinsi Kalimantan Barat, baik provinsi maupun 14 kabupaten kota ada sekitar 800 miliar untuk transfer ke daerahnya. Sementara untuk pendapatan dan belanjanya itu memang sampai saat ini yang realisasi APBD-nya itu Kabupaten Ketapang paling tinggi, realisasi pendapatannya 401 miliar dan belanjanya 337 miliar.
1: Selain penyaluran transfer daerah, realisasi pendapatan dan belanja daerah juga menunjukkan perkembangan yang positif. Rahmat mengatakan Kabupaten Ketapang tercatat memiliki realisasi pendapatan dan belanja yang tertinggi. Sementara Kabupaten Kuburaya mencatat surplus APBD terbesar pada triwulan pertama tahun 2026. Di sektor ekonomi, Kalimantan Barat mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,14% secara tahunan. Angka tersebut menjadi yang tertinggi di regional Kalimantan dan berada di atas rata-rata nasional. Inflasi Kalimantan Barat pada bulan Maret 2026 tercatat sebesar 2,89%. Kenaikan harga sejumlah komoditas seperti tarif listrik, emas perhiasan, daging ayam, angkutan udara, beras, dan telur ayam disebut menjadi faktor utama pendorong inflasi.
2: Mungkin pertumbuhan ekonomi gitu ya. Inflasi Maret 2026 itu untuk YOY itu 2,89%. Memang kalau kami lihat diikuti komoditasnya utamanya tarif listrik, emas, perhiasan, daging ayam, angkutan udara, beras, telur dan ayam. Nah, itu memang sejalan dengan yang disampaikan oleh BPS dan sepertinya sejalan dengan kondisi perekonomian di Kalimantan Barat. Kalau lihat pertumbuhan ekonominya juga kebanyakan yang didrive oleh belanja rumah tangga dan belanja pemerintah yang punya multiplier effect ke belanja rumah tangga, itu sejalan dengan konsumsi masyarakat yang tadi menyebabkan inflasi. Tapi masih dari secara general dan kondisi perekonomian Kalbar lebih baik, di mana pertumbuhan ekonominya Kalimantan Barat 6,14%.
1: Meski demikian, kondisi perekonomian di Kalimantan Barat dinilai masih cukup baik. Pertumbuhan ekonomi daerah didorong oleh konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah yang dinilai memiliki efek berganda terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat menilai kemunculan homeless media menjadi fenomena yang tidak terhindarkan di tengah berkembangnya ruang ekspresi digital masyarakat. Kami akan hadirkan laporan dari Elena Zahra berikut ini.
3: Nah, dua-duanya ini harus diperhatikan dalam hal apa.
4: Ketua Dewan Pers Indonesia Profesor Komarudin Hidayat menilai kemunculan homeless media merupakan realitas sosial yang tidak dapat dihindari di era digital. Menurut Profesor Komarudin, teknologi digital menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan pikiran dan berekspresi secara mandiri. Meski demikian, ia menekankan perlunya mitigasi untuk mencegah dampak konten negatif yang merugikan masyarakat. Dewan Pers juga menilai regulasi diperlukan untuk melindungi masyarakat dari disinformasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi.
3: Nah, dua-duanya ini harus diperhatikan dalam hal apa diadakan, diberi regulasi, sehingga melindungi masyarakat jangan sampai jadi korban. Nah, ini perlu dibicarakan bersama dengan berbagai stakeholder.
4: Akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia sekaligus mantan tim pakar Badan Komunikasi Republik Indonesia, Ujang Komarudin, menilai sebagian publik mulai mencari alternatif informasi melalui homeless media. Menurutnya, media konvensional perlu menjaga independensi dan integritas pemberitaan agar tetap dipercaya masyarakat. Ujang juga menyebut homeless media menawarkan alternatif informasi yang terasa lebih dekat secara emosional dengan publik. Namun menurutnya, banyak akun homeless media belum memiliki identitas dan mekanisme pengawasan yang jelas.
5: Perlu juga dipertimbangkan bagaimana ke depan, bahwa katakanlah ketika media homeless itu menjadi primadona ya bagi anak-anak muda, tapi di saat yang sama juga memang tadi harus paling tidak tanda kutip didaftarkan ya, secara aturan, agar memang ke depan berita-berita memang yang muncul dari teman-teman media homeless itu betul-betul bisa dipercaya.
4: Menurut Dewan Pers, pemerintah dan komunitas pers perlu membahas regulasi bersama untuk mengawasi perkembangan homeless media. Literasi digital juga dinilai diperlukan agar masyarakat lebih kritis dalam menerima informasi di media sosial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan seperti biasa, kami akan menghadirkan di musim haji 2026, yaitu sebuah kisah yang sangat inspiratif. Kali ini adalah kisah Jumriah, jamaah haji asal Merauke pengguna kursi roda yang akan melakukan ibadah haji meski tidak dapat berjalan normal. Informasinya kami hadirkan dalam feature Menuju Baitullah yang disampaikan oleh rekan kami dari Merauke, Ardi Razaki.
6: Saatnya kita ikuti feature Menuju Baitullah.

0: Hari itu, seorang wanita dengan menggunakan kursi roda nampak akan memasuki areal Masjid Raya Al-Aqsa Merauke. Dengan bantuan anak dan menantu, akhirnya wanita itu dapat memasuki pintu masjid. Wanita itu bernama Jumriyah. Ia merupakan salah satu calon jemaah haji asal Merauke yang akan menunaikan rukun Islam kelima.
1: Gimana Bu rasanya bisa naik haji, Bu?
2: Iya. Senang sekali sih. Belum sampai 12 tahun baru kita jalan ini.
0: Wanita berusia 55 tahun ini mengungkapkan ia tidak dapat berjalan normal akibat penyakit stroke sejak 7 tahun lalu.
1: Sakit apa, Ibu?
2: Stroke.
1: Oh, stroke ya. Sudah berapa lama sakitnya?
2: 7 tahun.
1: 7 tahun ya? Oh. Ibu berangkat sama siapa?
2: Suami saya.
1: Ibu usianya berapa sekarang, Bu?
2: Sekarang 55.
1: 55 ya.
2: 68.
1: Terus penyakit stroke-nya itu sejak kapan, Bu?
2: 2016.
0: Meskipun mengalami kendala tidak dapat berjalan normal, tetapi ia tetap bertekad dapat melaksanakan ibadah haji.
1: Ibu dengan kondisi ada gangguan kesehatan gini tetap harus berangkat.
2: Bisa
1: ya.
2: Karena waktu kita mendaftar sebenarnya belum begini sebenarnya.
0: Ketua rombongan 7 jemaah haji Merauke, Ahmad Nurung, mengaku salut melihat semangat Jumriyah untuk menunaikan ibadah haji, meskipun tidak dapat berjalan normal.
3: Kalau saya lihat, memang beliaunya secara ininya sehat, tetapi memang hanya fisiknya beliau itu memang tidak bisa berjalan sendiri, harus dipapa atau menggunakan kursi roda.
1: Jadi dia tetap niat untuk menunaikan ibadah di Tanah Suci apa ya?
3: Iya, Alhamdulillah, jadi memang niatnya sangat antusias dan beliau semangat sekali untuk ikut melaksanakan ibadah haji tahun ini.
0: Pelaksana tugas penyelenggara haji dan umroh Kementerian Agama Merauke Amran Al-Kasdijal juga mengaku salut melihat niat tulus Jumriyah untuk menunaikan ibadah haji.
4: Kalau kita melihat adalah memang betul adalah dia semangat dan kuat, bahkan dia jalan. Hanya kelihatannya saja, kemudian hanya modelnya, tetapi dia adalah kuat dan lain sebagainya. Memang sudah dilatih pada saat fisiknya, bahkan dilatih untuk jalan sebagainya, sehingga dianggap bahwa tim kesehatan adalah layak untuk berangkat.

0: Sosok wanita bernama Jumria menjadi contoh bahwa gangguan kesehatan bukan menjadi halangan untuk menunaikan ibadah haji.
1: Insya Allah dengan keberangkatannya mama bisa sembuh, bisa semakin dekat sama Allah, bahagia dengan bapak dan mama di sana, dan kembali ke Indonesia menjadi kebiasaan.

Sang anak bernama Nilawati, memiliki harapan besar adanya mukjizat agar ibunya yang telah menanti 13 tahun dapat sembuh ketika berada di tanah suci dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji mabrur.

0: Fitur menuju
1: Fitur kisah menuju Baitullah tadi menutup rangkaian warta berita pada pagi hari ini. Namun, saya pastikan kami masih akan menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: Iftak Esu, Itrarum Esu, satu hati, satu tujuan. Sebuah slogan dari bahasa daerah Kaimana yang oleh pemerintah Kabupaten Kaimana dijadikan sebuah filosofi untuk mengajak masyarakat Kaimana bersama-sama membangun negeri.
1: Hei Mira, kok sudah sarapan ke belum?
2: Ya sudah toh, memang kenapa jadi?
1: Kau sarapan apa tadi?
2: Seperti biasa, saya punya mama buatkan saya hamburger.
1: Ih, makanan apa itu Mira?
2: Ah, masa aku tidak tahu tuh. Hamburger itu roti yang ada isinya.
1: Oh, kalau saya setiap pagi itu, kalau tidak jagung rebus, pisang rebus, atau juga ubi rebus.
2: Wah, itu sarapan yang sehat sekali itu.

0: betul sekali, karena dengan ketong makan makanan pangan lokal setiap hari, berarti ketong akan menumbuhkan cinta terhadap ketong punya pangan lokal, toh?
1: Ah, kalau begitu, mulai besok, toh, saya akan suruh saya punya mama buatkan ketong sarapan yang sama, yaitu dengan pangan lokal, biar tambah sehat, toh?
0: Nah, begitu. Mencintai pangan lokal artinya uang yang Anda keluarkan kembali berputar dan mesejahterakan petani, peternak, dan pedagang di komunitas kita sendiri. Pangan lokal umumnya lebih segar, kaya nutrisi, dan minim bahan pengawet karena jarak tempuh dari panen ke dapur Anda lebih dekat. Memilih pangan lokal berarti mengurangi jejak karbon akibat transportasi jarak jauh, lebih ramah lingkungan. Jadi, tunggu apa lagi? Ganti menu sarapan Anda. Eksplorasi kekayaan rasa Nusantara yang bikin lidah bahagia dan tubuh perkasa.
2: Uh-huh.

Masih terus di 96,3 MHz dari Kaimana. Sudah pukul 8:41 menit waktu Indonesia Timur. Teman-teman pilihan masih terus memberikan semangat pagi untuk Anda dengan cuaca kota Kaimana yang ya pagi ini lumayan cukup bersahabat. Dan semoga cuaca di hari ini terus memberikan semangat ya untuk Anda, memberikan spirit pagi untuk Anda lebih semangat lagi untuk menuntaskan tugas di hari ini. Mendengar satu informasi seputar kota Kaimana, Panitia HUT Hari Komsos menggelar kegiatan sosialisasi berbagai mata lomba kepada para peserta yang akan berpartisipasi dalam rangkaian perayaan Hari Kosmos. Nah, kegiatan tersebut berlangsung di beranda sayap kiri gereja Santa Monica Kaimana dan diikuti oleh para peserta dari kalangan umat yang memiliki usia 13 sampai 30 tahun sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh panitia. Dalam sosialisasi tersebut, panitia memperkenalkan sejumlah cabang lomba yang akan diperlombakan, diantaranya lomba foto, lomba video vlog khotbah pastor, lomba desain flyer warta paroki, lomba desain poster dari Komsos, serta lomba reportase. Salah satu panitia HUT Komsos, Novian, dalam arahannya menyampaikan bahwa setiap peserta diberikan kebebasan untuk mengembangkan ide dan kreativitas masing-masing dalam mengikuti setiap mata lomba. Ia juga berharap melalui kegiatan lomba tersebut, para peserta dapat menyalurkan bakat dan kreativitas mereka sekaligus meningkatkan semangat komunikasi sosial di lingkungan gereja. Nah, kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh seluruh para peserta dengan penuh antusias, dan panitia berharap seluruh rangkaian kegiatan HUT Hari Komsos dapat berjalan lancar dan menjadi wadah pengembangan kreativitas umat, khususnya generasi muda di Paroki Santa Monica Kaimana.

Peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. Saudara, budaya lokal merupakan identitas suatu bangsa yang mencerminkan nilai, adat istiadat, serta warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam era globalisasi yang terus berkembang pesat, budaya lokal menghadapi tantangan besar akibat masuknya budaya asing yang semakin mendominasi. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan juga melestarikan budaya lokal agar tidak tergerus oleh modernisasi. Adapun peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. 1. Mengenal dan mempelajari budaya lokal. Generasi muda perlu memiliki kesadaran akan pentingnya budaya lokal dengan cara mengenal dan mempelajarinya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non-formal, seperti mengikuti seminar budaya, membaca literatur tentang budaya daerah, serta aktif dalam komunitas budaya yang berfokus pada pelestarian warisan leluhur. Yang kedua, menggunakan dan melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan salah satu unsur penting dalam budaya lokal. Sayangnya, banyak bahasa daerah yang mulai terancam punah akibat kurangnya penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda dapat berperan dalam melestarikan bahasa daerah dengan menggunakannya dalam percakapan, menulis dalam bahasa daerah, serta mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, mengembangkan kesenian tradisional. Kesenian tradisional seperti tarian, musik, dan teater daerah perlu terus dijaga agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Generasi muda dapat berpartisipasi aktif dalam komunitas seni budaya, mengikuti pelatihan seni tradisional, serta mengadakan pertunjukan untuk memperkenalkan kesenian daerah kepada masyarakat luas. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk promosi budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk mempromosikan budaya lokal ke tingkat nasional maupun internasional. Melalui media sosial, blog, atau platform digital lainnya, mereka dapat membagikan informasi tentang budaya daerah, mengunggah konten edukatif, serta mengkampanyekan pentingnya menjaga warisan budaya. Yang kelima, berperan dalam event budaya. Mengikuti atau bahkan mengorganisir event budaya seperti festival seni, pameran budaya, dan lomba tradisional adalah cara efektif untuk menjaga eksistensi budaya lokal. Dengan aktif dalam kegiatan ini, generasi muda tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya warisan leluhur. 6. Mengaplikasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga budaya tidak hanya sebatas pada kesenian dan bahasa, tetapi juga mencakup nilai-nilai luhur seperti gotong royong, sopan santun, dan rasa hormat terhadap orang tua. Generasi muda dapat menunjukkan kecintaan terhadap budaya lokal dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian budaya lokal dengan mengenal, mempelajari, mempraktikkan, serta juga memanfaatkan teknologi dalam promosi budaya. Mereka dapat menjadi agen perubahan dalam melestarikan warisan leluhur. Dengan begitu, budaya lokal akan tetap hidup dan terus diwariskan kepada generasi mendatang.

0: Mantap, eh. Dia pun cara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

0: Berikut 8 tanda pertemanan yang bisa membuat hidup Anda lebih tenang. Yang pertama, saling percaya dan jujur. Pendengar, teman yang baik adalah mereka yang bisa Anda percaya dan selalu jujur pada Anda bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Kedua, mendukung dan menyemangati. Teman yang baik selalu ada untuk Anda baik dalam suka maupun duka. Mereka akan memberikan dukungan dan semangat saat Anda sedang berjuang serta ikut berbahagia saat Anda meraih kesuksesan. Ketiga, mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, teman yang baik adalah pendengar yang baik. Mereka tidak hanya mendengar apa yang Anda katakan, tetapi juga memahami apa yang Anda rasakan. Keempat, menerima Anda apa adanya. Nah, teman yang baik menerima Anda dengan segala kelebihan dan kekurangan Anda. Mereka tidak akan mencoba mengubahmu menjadi orang lain dan akan selalu menghargai perbedaanmu. Kelima, menjaga rahasia. Nah, teman yang baik adalah orang yang bisa dipercaya untuk menyimpan rahasiamu. Mereka tidak akan membocorkan informasi pribadi atau hal-hal yang Anda ceritakan secara pribadi kepada orang lain. Keenam, ada saat dibutuhkan. Pendengar, teman yang baik selalu ada untukmu dan Anda membutuhkannya. Mereka tidak akan menghilang begitu saja saat Anda sedang dalam masalah atau kesulitan. Yang ketujuh, membuat Anda merasa nyaman. Teman yang baik membuat Anda merasa nyaman menjadi diri sendiri saat bersamanya. Anda tidak perlu berpura-pura atau menjadi orang lain hanya untuk diterima oleh mereka. Kedelapan, membawa pengaruh positif. Teman yang baik membawa pengaruh positif dalam hidup Anda. Mereka menginspirasi Anda untuk menjadi orang yang lebih baik dan selalu memberikan dukungan serta motivasi untuk mencapai tujuan Anda. Nah, pendengar, memiliki teman-teman yang seperti ini dalam hidup Anda adalah sebuah anugerah yang tak ternilai harganya. Pertemanan yang sehat dan positif dapat memberikan ketenangan, kebahagiaan, dan dukungan yang sangat dibutuhkan dalam menjalani hidup ini.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, kita jelang pukul